adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,3 Pro 2 RRI Mabo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung dengan siaran langsung pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Baitul Makmur Aceh Barat. Baik, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: Land.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdiri untuk mengatur saf. Mari kita sempurnakan saf lurus, rapat dan rapi di mana saf yang masih kosong untuk segera diisi. Dan kami sampaikan kepada bapak-bapak yang berdiri di depan pintu tangga lantai 2 bisa naik ke lantai 2 karena di lantai 2 masih kosong. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih dalam perjalanan untuk dapat mempercepat langkahnya karena pelaksanaan salat Id akan dilaksanakan. Kembali kami sampaikan kepada bapak-bapak yang berdiri di pintu tangga lantai 2 dapat naik ke lantai 2 karena di lantai 2 masih kosong. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih dalam perjalanan agar segera mempercepat langkah karena salat Id akan dimulai. Kembali kami sampaikan, mari bersama kita sempurnakan saf lurus, rapat dan rapi, saf yang masih kosong segera diisi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih atas pilihan jamaah untuk melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha berjamaah, perkenankan kami menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Pertama sekali kepada jamaah yang membawa alat komunikasi, handphone atau sejenisnya, dimohon untuk menonaktifkan selama ibadah berlangsung. Selanjutnya kepada jamaah, dimohon turut aktif menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat. Jamaah sekalian, berikut tata cara salat sunat Idul Adha. Pertama sekali niat dalam hati. Salli sunatan Idul Adha. Rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat Idul Adha 2 rakaat. Mengikut imam karena Allah Ta'ala. Selanjutnya pada rakaat pertama membaca takbir 7 kali. Di setiap takbir disunatkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya pada rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Di setiap takbir disunatkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian tata cara salat sunat Idul Adha. Jamaah sekalian, pelaksanaan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, hari Rabu 27 Mei 2026 Miladiah, yang bertindak sebagai imam Ustadz Habibur Rahman Al-Hafidh, yang bertindak sebagai imam Ustadz Habibur Rahman Al-Hafidh, dan yang bertindak sebagai khatib Dr. Tengku Haji Aufa Safrizal Putra LCMA, yang bertindak sebagai khatib Dr. Tengku Haji Aufa Safrizal Putra LCMA dengan judul khutbah Al-Mabrul dalam perspektif Al-Quran. Selanjutnya pelaksanaan salat Idul Adha ini disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Melabo pada frekuensi 90,3 MHz. Selanjutnya kami sampaikan untuk hewan kurban pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 berjumlah 61 ekor, terdiri dari 48 sapi dan 13 ekor kambing. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mendapatkan bantuan kurban dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto 1 ekor sapi yang bobotnya lebih kurang 1,19 kg. Dan akan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Bupati Aceh Barat selesai pelaksanaan Idul Adha di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat. Jamaah sekalian, terakhir kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan pengurus Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama jamaah sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر. الله أكبر.

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ.

Bowden. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقون مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقون مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبين بالخيرات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل من بعد تفرقنا تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. الحمد لله كاسل السائبة yang kemengelaka izin tapreh di an tapreh 20 atau 30 menit kita duduk sebentar sambil kita beriktikaf pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah turunkan keberkahan pada kita pada hari ini. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kita hormati bersama Bapak Bupati dan keluarga. Bapak Wakil Bupati dan keluarga. Bapak Danrem dan keluarga. Dan seluruh Forkopimda Aceh Barat yang sudah berhadir di rumah Allah yang mulia ini dan pada seluruh jamaah Bapak Ibu yang sudah berhadir di tempat yang sangat mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semenjak kemarin tanggal 9 Zulhijjah, yang melihat kemarin sebagai tanggal 9 Zulhijjah, maka pada hari ini mereka semua membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha yang bertepatan pada hari ini 10 Zulhijjah. Walaupun ada sebagian saudara-saudara kita yang mengambil 10 Zulhijjah pada hari Kamis, namun hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah, kalaupun ada perbedaan-perbedaan di antara kita, jangan kita sengketakan, jangan kita sengketakan, jangan kita permasalahkan, karena kita adalah umat yang satu. Perbedaan itu adalah sebuah yang lumrah. Perbedaan itu adalah hal yang biasa. Tapi dengan perbedaan itu, kita wujudkan ukhuwah Islamiah kita. Hadirin sidang jamaah, salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya bertahlil, bertahmid, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali di sana, di sebuah tempat yang sangat agung. Hari ini jamaah haji kita sudah berada di Mina. Mereka juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, bertahmid dan bertakbir. Seraya mereka mengucapkan labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika lak labbaik. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan mereka, harapan kita, apabila mereka pulang dari tanah suci, tentu akan mendapatkan al-mabrur ataupun dikenal dengan al-hajjul mabrur. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mafrul, al-hajjul mabrur, laisa lahu al-jazaa' illa al-jannah. Tidak ada balasan yang setimpal bagi orang yang sudah memperoleh haji mabrur, melainkan syurga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagi kita yang tidak berhaji, dapatkah kita dikaitkan dengan laqab al-mabrur? Bagi kita yang belum haji, boleh enggak kita taruh nama kita dengan al-mabrur? Bolehkah kita mendapatkan gelar al-mabrur? Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan syarat mabrur. Kalau kita ingin al-mabrur, kata Allah Subhanahu wa taala, syarat untuk menjadi mabrur, kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun wa ma tunfiquna min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama sekali kamu disebut al-mabrur. Karena kata al-mabrur secara harfiah maknanya adalah puncak daripada segala kebaikan. Allah menjadikan kita hidup di dunia ini, diciptakan oleh Allah begitu banyak kebaikan-kebaikan. Namun puncaknya namanya al-bir, yaitu puncak kebaikan. Dan orangnya disebut dengan al-mabrur. Kata Allah Subhanahu wa taala, gelar al-mabrur tidak akan engkau dapatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra, tidak akan kamu dapatkan gelar al-mabrur hatta tunfiquna mimma tuhibbun, sebelum kamu berikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Tidak akan dikatakan mabrur sebelum kita memberikan apa yang kita cintai kepada orang lain. Hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak yang kata Allah ini. Kalau kita ingin dikatakan al-mabrur, harus ada dalam hati kita, lahir kita, batin kita, memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain. Padahal kita tahu sikap manusia, jangankan memberikan yang terbaik, kalau memberikan yang jelek itu sudah biasa, Pak. Tajuk yang hana galak ditanya, nyangka biasa, kan? Tapi ketika kita memberikan yang terbaik, itu baru luar biasa. Kita masalahnya, jangankan memberikan, meminjamkan saja susah. Contoh, andai kata bapak memiliki dua kendaraan, baik kendaraan motor ataupun kendaraan mobil. Yang satu kendaraannya baru bapak beli kemarin, karena untuk menyambut hari raya Idul Adha harus ada mobil baru. Kemudian di sisi bapak juga ada mobil yang lama, yang sudah lama bapak tidak pakai, yang sudah menjadi
1: ya katakanlah sudah kusam. Kemudian tiba-tiba ada tetangga bapak datang ke rumah bapak. Pak, ini saya memudi, tapi kendaraan saya rusak. Bolehkah saya pinjam kendaraan bapak? Kira-kira kendaraan mana yang akan bapak berikan? Mana pun jawab. Karena jawaban sudah ada di dalam hati kita. Ketika kita memberi kendaraan yang biasa, yang kusam, itu baik. Tapi ketika kita berikan kendaraan yang memang super baik, yang lebih baik, ataupun yang kita suka, ataupun yang lebih baru, itu baru yang terbaik. Maka kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mendapatkan gelar mabrur sebelum kita memberikan yang terbaik kepada saudara kita. Nah, hadirin sidang jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Allah bicara tentang al-mabrur di ayat surah Al-Imran ayat 92 ini, kemudian Allah berbicara tentang haji. Kenapa Allah, setelah Allah bicara al-mabrur, kemudian Allah bicarakan tentang haji? Karena haji memang pintu gerbang untuk mendapatkan gelar al-mabrur. Karena haji dituntut seluruh harta yang terbaik kita, dituntut kesetiaan kita untuk mengeluarkan, untuk mengoceh harta yang terbaik kita. Apa yang terbaik kita? Uang. Allah meminta sedikit dari uang kita untuk apa? Untuk kita belanjakan untuk berangkat ke haji ke Baitullah. Padahal kita tahu, uang adalah sasaran yang sangat kita capai. Karena harta adalah sesuatu yang kita setiap hari untuk mencarinya. Bahkan ada orang yang pergi pagi pulang malam untuk apa? Mencari harta. Ada juga sebagian dia bekerja terus-menerus, kadang-kadang tanpa berpikir untuk salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Untuk apa? Mencari harta. Bahkan ada sebagian orang yang sudah banyak hartanya, bahkan sampai triliunan. Hartanya sudah triliunan, jabatannya sangat tinggi. Masih banyak juga yang suka korupsi. Masih juga yang suka menerima yang bukan haknya. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, watuhibbunal mala hubban jamma. Orang ini telah mendapatkan penyakit. Apabila dia mendapatkan harta, dia tidak ada urusan lain dengan yang mana-mana lain. Dia ingin mencari uang. Terus setelah dia cari uang, dia kumpulkan uangnya. Saking banyaknya uang, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia sudah sangat ingin mencari uang terus, tanpa mengeluarkan daripada hak-haknya ketika mencari harta. Namun hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak orang yang al-mabrur. Orang yang mendapatkan gelar al-mabrur, dia menjadikan harta sebagai sarana, sebagai jembatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajar kalau orang yang berhaji sudah dia nafkahkan uangnya, sudah dia infakkan uangnya, dia juga menginfakkan kekuatannya. Dia infakkan jiwanya. Bayangkan Pak, hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita keluarkan uang kita sampai ke sana haji, kemudian kita harus tawaf. Tawafnya jalan kaki lagi. Kemudian sa'i, kemudian berangkat lagi dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina untuk melemparkan jamaran, mereka harus berjalan kaki berkilo-kilo. Maka wajar haji itu sebagai pintu gerbang untuk mendapatkan gelar al-mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang tidak berhaji? Bagaimana orang yang belum berhaji? Apakah dia mendapatkan gelar al-mabrur? Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ta'awwanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan." Lihat dalam ayat ini, Allah menggambarkan al-bir ataupun al-mabrur dilawankan dengan kata-kata al-itsmu wal 'udwan. Apabila orang ingin mendapatkan al-mabrur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ta'awwanu 'alal birri." Mari kita tolong-menolong untuk mencari al-bir. Mari kita tolong-menolong untuk mencari al-mabrur, tapi dengan syarat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa la ta'awwanu 'alal itsmi." Jangan engkau berbuat dosa kepada Allah. Al-itsmu adalah dosa. Dosa adalah sebuah bentuk gerakan yang kita lakukan yang mengingkari daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti apa? Hablum minallah, Pak. Kalau kita ingin al-mabrur, perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia semakin baik hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wala ta'awanu alal udwan. Jangan engkau tolong-menolong di dalam permusuhan. Artinya kalau kita ingin mendapatkan gelar al-mabrur, yang pertama taat kepada Allah, hablum minallah. Yang kedua, jangan engkau bermusuh-musuhan. Jangan engkau saling maki-memaki. Jangan kamu saling caci-mencaci. Walaupun kadang-kadang kita beda mazhab. Walaupun kadang-kadang kita beda pandangan. Jangan saling caci-memaki. Mari saling kita harga-menghargai. Katakanlah satu masjid ada kunut. Satu masjid enggak kunut. Janganlah mengejek. Yang kunut jangan mengejek yang enggak kunut. Yang enggak kunut jangan mengejek yang kunut. Dan juga seperti hari ini, ada orang berhari raya hari Kamis, jangan kau caci, jangan kau salahkan. Kenapa? Itu juga ulama-ulama kita. Mereka memiliki ilmu tersendiri, jangan kita maki. Kenapa? Karena kata Allah, wala udwana, jangan engkau bermusuh-musuhan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syarat mabrur, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Pak, pulang dari ini coba tanya dalam hati kita. Ada berapa orang rival di dalam hati kita? Kira-kira dengan tetangga kita beres enggak? Jangan-jangan dengan tetangga kita enggak pernah kita ngomong. Ngomongnya kapan? Ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Kira-kira itu hablum minannya baik atau tidak? Kalau ingin mendapatkan gelar al-mabrur, perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Enggak bisa kita hubungan dengan Allah baik, tapi hubungan dengan sesama manusia enggak baik, enggak bisa, Pak. Ada orang dia taat. Salat dia tegakkan, puasa dia hebat, Senin Kamis dia lakukan. Zakat dia bayarkan, tapi sesama manusia dia saling caci memaki. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang ini? Atadruna al-muflis? Wahai sahabatku, ketika itu Rasulullah keluar dari rumahnya. Beliau mengatakan, "Ataduruna al-muflis?" Tahu kamu orang-orang yang bangkrut? Kata sahabat, "Laisa fina dirhaman wala mata'an." Orang yang bangkrut adalah orang yang punya uang, kata sahabat. Kata Rasulullah, "La." Orang yang bangkrut adalah fa innahu min ya'ti yaumal qiyamah, fa innahu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin. Nanti akan ada pada hari kiamat, kata Rasulullah, yaitu umatku, dia datang dengan bisalatin, dia datang dengan pahala salatnya, salat wajibnya, salat sunnahnya, kemudian dia datang dengan puasanya, puasa wajibnya, puasa sunnahnya, dia datang dengan zakatnya, zakatnya, infaknya, dia datang, bahkan dia sudah mengharap dia akan masuk syurga. Tapi kata Rasulullah, faqad syatama hadza, ternyata dia membawa orang yang pernah dia caci. Wa akala mala hala, dia juga membawa orang yang pernah dia makan hartanya. Buat apa mereka datang? Kata mereka, ya Allah, di dunia belum ada keadilan yang benar, ya Allah. Maka hari ini kami tuntut keadilan di depanmu, ya Allah. Sungguh orang ini telah mendzalimi saya, dia telah memfitnah saya, dia telah memakan harta saya. Maka hari ini tegakkan keadilan itu, ya Allah. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diambil pahala salatnya, diberikan kepada orang yang pernah dia caci. Diambil pahala zakatnya, diberikan kepada orang yang pernah dia maki. Diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang pernah dia makan hartanya. Sampai habis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih ada orang yang dia caci. Lalu bagaimana kami, ya Allah? Bagaimana lagi? Ini semua sudah kami tunaikan semua. Karena di sana tidak ada modal bayar pakai uang, Pak. Di sana hanya bayar pakai semua amalan kita. Lalu bagaimana? Sedangkan amalannya sudah selesai. Diambil dosa orang ini. Diletakkan kepada dosa orang yang pernah dia caci. Dosa orang yang pernah dia maki. Dosa yang pernah dia makan hartanya. Diberikan pundak kepada orang yang membawa tadi salatnya. Kata Rasulullah, sampai terbenam dia di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah dia orang yang bangkrut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya hadirin sidang jamaah, hablum minallah, hablum minannas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan orang yang paling mabrur. Orang yang paling mabrur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia mengorbankan harta yang terbaiknya, Pak. Apa harta yang terbaiknya waktu itu? Harta yang terbaiknya adalah anak beliau Ismail. falamma balagha ma'ahu sa'ya. Bayangkan hadirin sidang jamaah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 80 tahun beliau menunggu anaknya baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 80 tahun, setelah lagi manja-manjanya, karena balagha ma'ahu sa'ya ini katakanlah dia sedang andai-landainya, sedang hebat-hebatnya, sedang remaja-remajanya. Kata Nabi Ibrahim, saya melihat di dalam mimpi itu saya menyembelih engkau, wahai anakku. Apa kata jawab Ismail alaihissalam? Ya abadi, wahai ayahku, laksanakan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bukan dalam artian perintah langsung, Pak. Nabi Ibrahim melihat di dalam mimpinya beliau sedang menyembelih anaknya. Enggak ada perintah yang mengatakan, hai Ibrahim, sembelih anakmu. Enggak ada. Tapi Nabi Ibrahim melihat tiga malam beliau bermimpi demikian. Rasa-rasanya ini adalah perintah Allah. Mungkin Allah cemburu melihatku karena terlalu mencintai anakku. Karena harta yang paling kucintai pada waktu itu adalah anakku Ismail alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi? Disembelihlah. Dan kemudian atas rahmat Allah, atas kesabaran daripada Ismail alaihissalam, sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya Ismail diganti dengan sebuah kibas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jemaah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai representasi daripada kisah Nabi Ibrahim ketika mengorbankan anaknya, kita diminta untuk berkorban, Pak. Kita enggak diminta anak, tapi kita diminta sedikit daripada harta kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah mengetuk hati kita. Apa yang ingin Allah? Wa anfiqu, hai hamba-hambaku, kata Allah, berinfaklah sedikit mimma razaqnakum, daripada apa yang aku berikan, daripada yang aku anugerahkan kepadaku, infaklah sedikit. Enggak banyak ku minta, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Min qabli ayati hadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani. Jangan sampai nanti ketika ruh sudah sampai ke kerongkongan baru kamu minta. Untuk apa? Kamu minta, ya Allah, faja'a ajaluhum ila ajalin, bolehkah engkau tunda? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hai Allah, ya Allah, bolehkah engkau tunda sebentar? Untuk apa aku tunda, kata Allah? Fa'asaddaq, saya ingin berkorban. Kenapa baru sekarang? Wa'akum minas salihin, saya ingin menjadi orang-orang bagian daripada orang saleh. Maka hadirin sidang jamaah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban itu bukan ibadah seumur hidup sekali, Pak. Ini harus saya sampaikan. Kurban bukan ibadah seumur hidup sekali, tapi itu minimal. Tapi kurban itu adalah ibadah setahun sekali bagi yang mampu. Sekarang banyak yang persoalkan, tiba-tiba kubun, lain hana kubun, hana mampu. Hana mampu kebegah. Hapi lagak ju, motor jalan ju, rumah makin bertambah ju. Tapi ketika datang kurban, tiba-tiba kubun, hana mampu lom. Nah, mari kita lihat mampu dalam empat mazhab. Mampu dalam empat mazhab. Yang pertama Imam Hanafi. Imam Hanafi, itu karena mereka wajib. Beliau mengatakan apabila seseorang sudah memiliki hartanya 200 gram. 200 gram itu kita 5 juta lah kalau enggak salah. Maka itu sudah dikatakan mampu. Kamu mampu ini. Kemudian mazhab Malik dan Hambali. Mazhab Malik Hambali, mereka itu sepakat hukumnya sunnah mu'akkad. Ditambah Syafi'i sunnah mu'akkad. Tapi dalam hal mampu, mazhab Malik dan Hambali, mereka mengatakan apabila seseorang sudah memiliki uang untuk membeli kurban, setelah beli kurban dia enggak lapar. Leho tablo kubun. Malam di mentunjuk tapi jobu, itu sudah dihitung mampu, Pak. Ah, kemudian mazhab Syafi'i, mazhab kita. Mazhab Syafi'i ada dua, ada sunnah in dan ada sunnah kifayah. Sunnah in, apabila suami istri mampu dia untuk beli kurban, maka dua-duanya disunnah mu'akkadkan untuk berkurban. Tapi kalau sunnah kifayah, di antara mereka ada yang enggak mampu, suami mampu, istri enggak mampu, boleh dia berkurban satu orang, tapi pahalanya akan mengalir pada seluruh keluarga. Namanya sunnah kifayah, kafa'anil jami'. Nah, mampu dalam mazhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i sangat tegas masalah kurban ini, Pak. Apa kata beliau? Apabila milkan zaidan, apabila seseorang dia memiliki harta untuk beli kurban, katakanlah kurban 3 juta. Setelah beli kurban 3 juta, dia bisa hidup pada tanggal 10, 11, 12, 13, iaitu hari nahar. Setelah beli kurban, dia masih bisa makan pada tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sudah beli kurban 3 juta. Tiba-tiba ada di ATM 1 juta juga. Ada di ATM 1 juta. Dan 1 juta itu mencukupi untuk dia dan keluarga dia. Maka itu sudah dihitung mampu. Maka hati-hati kalau kita mengatakan enggak mampu. Coba kembalikan kepada marji' kita, referensi kita 4 mazhab. Kira-kira ini mampu atau tidak kita? Kenapa? Karena dahsyatnya pahala kurban, Bang. Pahala kurban kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adamiyun ibnu Adam fi yaumin nahar ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang paling dicintai mulai hari ini. Mulai tanggal 10, 11, 12, 13 kata Rasulullah, melainkan kita menumpahkan darah, yaitu kita berkurban. Enggak ada amalan. Ada bapak uang 1 miliar, bapak sumbangkan ke masjid ini, masih Allah cintai orang yang berkurban pada hari ini. Kenapa? Fa innaha ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Karena nanti pada hari kiamat, binatang yang pernah kita kurbankan, bayangkan berapa tahun kita berkurban. Dari umur 30, umur 40, semua binatang yang kita kurbankan akan datang menghadap Allah. Disifatkan oleh Rasulullah, dia datang dengan penuh tanduk-tanduknya. Dia datang dengan penuh bulu-bulunya. Dia datang dengan seluruh kuku-kukunya. Tidak ada cacat sedikit pun. Dia datang menghadap Allah. Untuk apa menghadap Allah? Dia ingin memberikan syafaat kepada orang yang telah berkorban. Dia ingin memberikan syafaat kepada orang yang telah ikhlas berkorban. Seakan-akan dia mengatakan, "Ya Allah, bebaskanlah hamba ini, ya Allah." Kenapa? Karena hamba ini telah berkorban dengan ikhlas kepada Engkau, ya Allah. Tidak karena lain, tapi karena Engkau, ya Allah. Begitu, Pak, kurban. Bayangkan ketika hari itu tidak ada syafaat yang datang, melainkan syafaat yang diizinkan oleh Allah. Dan salah satu syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah binatang kurban kita. Bayangkan kalau kita, anak kita, enggak tahu di mana anak kita, istri kita, wallahu alam enggak tahu. Tapi yang memberikan syafaat adalah binatang kurban kita, Pak. Pak, umur kita enggak panjang-panjang, Pak. Umur kita disindir oleh Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Ketika Allah berbicara masalah umur kita, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Allah ketika membicarakan masalah umur, itu ayat itu adalah surat Al-Waqi'ah, surat perang. Tapi Allah sisipkan pada ayat 60 sebuah ayat yang berbicara tentang kematian, tentang hidup kita. Di ayat 60, kenapa harus di ayat 60? Menunjukkan umur kita enggak lebih daripada 60. Mana lebih daripada 60, Pak? Jadi kalau umur Nabi 60 lah. Yang paling panjang 85, Utsman bin Affan. Lain 60 lah, menduk. Sekarang coba ukur kita. Kalau ada umur hari ini 50 tahun, 60 tahun, 3 tahun lagi, enggak lama lagi. Lalu dengan apa kita pulang kepada Allah? Maka hadirin sidang jamaah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang ada waktu diberikan, kalau ada kesempatan diberikan, berkorbanlah. Hebatnya dalam hadis ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa annad dama la yaqa' minallah bimakanin qabla fil akhir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darah yang ditumpahkan, Pak, darah. Bayangkan, Pak, jarak leher dengan tanah ketika kita sembelih ada berapa senti? 50 senti. Kemudian kata Rasulullah, ketika darah itu, ketika kita jagal, darah itu muncrat. Dan ketika muncrat, berapa detik akan jatuh ke tanah? 0,05 detik. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum darah itu jatuh ke tanah, ampunanmu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana dahsyatnya pahala kurban. Maka kata Rasulullah, fatibu biha nafsan, bersemangatlah dengan berkurban, bersemangatlah. Kalau datang hari raya kurban, bersemangatlah kita. Jangan sok pelit kita, jangan jadi orang pelit, Pak. Betul, jangan jadi orang pelit. Orang pelit itu dihina oleh malaikat. Orang pelit itu dihina oleh manusia. Orang pelit itu dihina oleh binatang. Pertama Allah menghina orang yang pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Kata Allah, gantungkan. Gantungkan. Kalau gantungkan itu apa? Pasti yang melekat di leher. Kata Allah Subhanahu wa taala, gantungkan di leher dia. Apa yang digantungkan? Apa yang dia pelitkan itu. Itu Allah. Malaikat, malaikat saking bencinya kepada orang yang pelit, apa kata malaikat? Binasakanlah harta dia. Manusia memang hana gelak ke urung krit. Baik pegah manusia, urung krit geroh hana gelak ke urung krit. Betul pegah? Urung krit geroh hana gelak ke urung krit. Tapi ada orang pelit itu. Orang pelit itu pak tanda-tandanya. Itu Rasulullah, kita menganjurkan itu lebih banyak kita membayar orang. Kajinya duk JUP bila berawai tanya yang bayi. Yang awak hantai bayinya urung kerit bah. Betul. Kadang-kadang penyakit urung kerit ketika tu urung kasir pura-pura sakit perut dia. Ataupun kadang-kadang waktu tu kasir pura-pura nak telefon, pada telefon sana yang urung kerit bah. Tapi nak lebih parah daripada kerit bah. Munya kerit peng tanya beg dubit. Kerit bahasa Arab dia al-bakhil. Al-bakhil, uang kita enggak boleh keluar untuk orang lain. Itu bakhil namanya, pelit. Tapi ada yang lebih parah daripada pelit. Mudah-mudahan di masjid tanya mana. Apa namanya? Syuh. Kalau pelit, uang kita enggak boleh keluar untuk orang lain. Kalau syuh, penyakit. Kalau syuh, uang kita enggak boleh keluar untuk kita. Nyanduk syuh. Itu pelit tingkat tinggi. Maka hadirin sedang jamaah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi orang pelit. Nabi Ibrahim membuktikan beliau orang yang paling mabrur. Beres dengan urusan Allah, beres dengan urusan sesama manusia. Saking hebatnya, Pak. Di dalam surat Hud itu diceritakan ayat 69. Boleh nanti Bapak buka. Ada orang datang, dia orang bertamu. Dia ingin mengetes Nabi Ibrahim. Dia jemaah malaikat ingin mengetes apakah kira-kira ini Nabi Ibrahim ini mau enggak dia? Nah, dia datang bertamu tengah malam, bayangkan, bertamu tengah malam, diketuk nok rumah Nabi Ibrahim, dibuka oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim enggak kenal. Kemudian diberikan masuk, dipersilahkan masuk. Tamu dihormati. Jadi tuan-tuan rumah ini Ibrahim menghormati tamu, dipersilahkan masuk. Setelah dipersilahkan masuk, tamunya datang tengah malam. Bukan dipersilahkan duduk saja, tapi dihidangkan satu ekor anak sapi. Bayangkan, satu ekor anak sapi. Kan tiblah, tapi satu ekor. Jamuan yang diberikan. Dan hebatnya lagi Nabi Ibrahim AS, ada kekhawatiran di dalam hatinya. Apa kekhawatirannya? Kira-kira mangan Tuhan. Kira-kira masakan dan mangan Tuhan. Nyanduk jiwa Nabi Ibrahim. Bagaimana mereka menghormati tamu. Bagaimana mereka ketika sudah datang tamu, apa yang harus diperbuat? Begitu Nabi Ibrahim. Bahkan diceritakan dalam riwayat lain, Nabi Ibrahim itu setelah masak, Pak. Setelah masak, beliau itu jalan berkilo-kilo. Untuk apa? Memanggil orang. Untuk apa memanggil orang? Makan bersama. Itulah makan bersama. Maka Nabi Ibrahim itu orang yang paling suka bersedekah. Luar biasa sedekahnya. Enggak memandang bulu. Enggak memandang, oh ini karena pejabat. Enggak. Oh ini karena orang. Enggak. Tapi kepada siapa saja dia akan berikan. Bahkan dia ajak untuk makan bersama. Kalau kita enggak, nyatanya jamuan atau kita duduk di warung kopi, kita lebih memilih lari duluan. Kenapa? Karena diminta bayar duluan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mabrur. Nabi Ibrahim adalah orang yang paling mabrur. Maka dapat kita jawab hadirin sedang jamaah dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tidak berhaji ataupun belum berhaji, apabila kita yang menginginkan gelar al-mabrur, berbaiklah hubungan kita dengan Allah, berbaik-baik juga hubungan kita sesama manusia. Mulailah dengan istri kita. Mulailah kita bermabrur terhadap istri kita, istri bermabrur kepada suaminya. Seorang pemimpin juga bermabrur kepada rakyatnya. Dan rakyatnya juga mulai bermabrur kepada pemimpinnya. Mulailah bermabrur dari seorang kepala dinas, bermabrur kepada anak-anak buahnya. Anak buahnya juga bermabrur kepada pimpinannya. Itu yang dikatakan al-mabrur. Kalau kita ingin mendapatkan gelar al-mabrur.
0: Hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan paling tidak menjadi buah pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri, bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
3: Baik Mama Pro 2, alhamdulillah suasana hikmat salat Idul Adha pagi ini baru saja kita ikuti bersama. Semoga ibadah yang telah kita laksanakan membawa keberkahan, kedamaian, dan semakin menambah rasa syukur di hati kita semua. Nah Mama Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Fadilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93.2 RRM Lobo, teman terbaik kamu. Nah, teman Produa, sekarang mungkin suasana rumah di rumah teman Produa ini pasti mulai rame nih ya. Ada yang mulai kumpul keluarga, ada yang mulai sibuk di dapur, ataupun ada yang mulai siap ikut kegiatan penyembelihan hewan kurban nih. Nah, teman Produa, hari raya Idul Adha selalu punya cerita unik nih ya setiap tahun. Ada aroma masakan yang pastinya menggoda, canda tawa keluarga, sampai momen berbagi yang bikin hati terasa hangat banget nih. Jadi semangat berkurban itu bukan cuman soal memberi ya teman Produa, tapi juga tentang kepedulian, keikhlasan, dan berbagi kebahagiaan sama sesama. Jadi buat teman Produa yang mungkin masih dari dalam perjalanan pulang dari masjid, hati-hati di jalan ya, dan jangan sampai lupa nih buat kirim-kirim salam hangat untuk keluarga di rumah, terutama untuk teman Produa yang merantau nih ya, dan gak ada kesempatan untuk pulang ke rumah nih ataupun pulang kampung, mudik gitu ya. Itu tetap harus kabar-kabaran ya dengan keluarga, karena jarak itu gak akan memisahkan kita dari perayaan Idul Adha ini. Jadi silaturahmi tetap bisa berjalan gitu, karena teknologi sekarang makin canggih, jadi kita bisa ngelakuin seperti video call ataupun menelpon keluarga kita yang mungkin jaraknya jauh dengan kita. Ya, tetap semangat teman Produa, dan selamat Hari Raya Idul Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Nipah Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Magandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat 3 Pro 2 RRI Maboh, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, dia mau ngasih informasi perkiraan cuaca dari BMKG untuk menyukseskan silaturahmi teman Pro 2 nih di hari raya Idul Adha. Nah, untuk wilayah Aceh Barat itu diprediksikan akan cuacanya berawan, kemudian untuk suhunya berkisar di antara 25 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 94% teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau bersilaturahmi ini memang cocok banget nih untuk cuacanya karena cuacanya diprediksikan akan berawan. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RR. Melaboh, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 RRI mulai buat teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, enggak kerasa ya kebersamaan kita di pagi yang penuh berkah ini udah mulai sampai di penghujung acara nih, teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin perjalanan siaran tiap pagi ini. Mulai dari suasana takbir, semangat salat id, sampai hangatnya momen Hari Raya Idul Adha bersama keluarga tercinta. Semoga hari ini membawa banyak kebahagiaan, keberkahan, dan tentu saja makin mempererat silaturahmi di antara kita semua ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau melanjutkan aktivitas, yang ikut penyembelihan hewan kurban, siap masak bersama keluarga, atau sekedar menikmati quality time di rumah, selamat menikmati momen spesial hari raya ini ya. Ingat, makna Idul Adha bukan cuma tentang perayaan ya, tapi juga tentang berbagi, keikhlasan, dan rasa peduli kepada sesama. Tia pamit undur diri dari ruang dengar kamu pagi ini. Terima kasih udah tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabot. Ya mohon maaf apabila selama siaran dari subuh tadi ada kesalahan ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Tia mohon maaf. Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mika Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari bersama seluruh manajemen dan karyawan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cicak Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman Pro 2 di manapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Malabo dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kalau 16. Selamat merayakan Hari Raya Kurban ya. Untuk di kesempatan hari ini teman Pro 2, di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, dapat ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik teman Pro 2 yang sedang merayakan Hari Raya Kurban, mungkin setelah sholat Idul Adha ya, dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban ya, bagi panitia penyembelihan hewan kurban mungkin terpantau sedang melakukan ya prosesi penyembelihan ya teman produk dari pagi hari ini sebelum nanti dibagikan ke seluruh masyarakat ya. Dan juga untuk teman produk yang sedang berlebaran ke rumah sanak family, keluarga ya teman produk, dengan saling memaaf-maafan ya, teman produk kembali suci ya, kembali bersih tanpa dosa gitu teman produk. Di hari Nan Fitri ini ya tentunya kita juga harus saling memaafkan ya satu sama lain teman Pro 2. Tentunya kalau misalkan selama ini mungkin ada apa ya, ada rasa-rasa yang membuat kita annoying gitu ya, mengganggu, mungkin ada rasa tersinggung ya atau rasa jengkel gitu ya. Di hari raya ini tentunya teman Pro 2 untuk bisa saling memaafkan, bisa saling melebur gitu teman Pro 2, dan saling meningkatkan tali silaturahmi ya teman Pro 2. Baik teman terbaik kamu 90,3 FM Gema Takbir, Hari Raya kembali kita dengarkan untuk di kesempatan pagi jelang siang ini teman Pro 2 di 90,3 FM Pro 2 Malabo, sambil berlebaran ya teman Pro 2, dapat juga ngucapin dari studio minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat berlebaran. Dan tentunya teman Pro 2 tetap terus meningkatkan tali silaturahminya untuk di kesempatan pagi hari ini, semoga kita kembali suci ya tanpa ada dosa-dosa tentunya. Tetap bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Fadilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Nipa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mika Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilla, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SAW bersabda, seorang mukmin sesungguhnya akan bisa meraih keutamaan dan derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam disebabkan dengan akhlaknya yang baik. Maksudnya apa? Inilah keutamaan orang yang akhlaknya baik. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli ibadah malam. Kedudukan orang yang akhlaknya baik adalah seperti orang yang ahli puasa di siang hari. Apalagi dia bisa sempurna antara siang dan malamnya, akhlak dan ibadahnya, maka udah gak ada lagi yang bisa menandingi dia. Kalau dia ngandelin akhlak aja, ibadahnya wajib-wajib doang nih, karena gak boleh kurang dari yang wajib kan standarnya mah. Yang wajib itu sholat lima waktu, yang wajib itu puasa Ramadan. Tapi gak ada yang plus, gak ada tahajud, gak ada duha, gak ada qobliyah ba'diyah, gak ada puasa Senin Kamis, gak ada Daud. Cuman yang wajib doang yang dia kerjain, tapi akhlaknya istimewa, maka derajat dia seperti orang yang kawam, sawam. Orang yang rajin ibadah malam dan rajin puasa di siang hari. Disebut dengan kawam dan sawam bukan ketika dia baru pernah sholat malam sekali, bertahun-tahun. Seolah-olah apa? Seolah-olah kalau kita membantu seorang yang membutuhkan, itu kita sama derajatnya dengan ahli ibadah yang sudah beribadah sekian puluh tahun. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela, daripada kita cela balik, mending kita diam. Sekali aja kita nahan diri untuk tidak komen atau nge-reply komen orang lain, itu derajat kita sama dengan ahli ibadah yang sudah bertahun-tahun. Sebegitu istimewanya akhlak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan derajat sahih. Makanya bicara tentang akhlak ini bukan bicara hal sepele yang pahalanya kecil, yang dalam urusan agama itu syariat-syariat yang ringan. Enggak. Wa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la ala khuluqin azim. Semua itu akhlak. Rahmah itu akhlak. Itulah teman-teman yang harus jadi renungan kita. Kita coba introspeksi diri. Gimana akhlak kita dalam urusan lisan? Kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Sekarang kayaknya gampang banget memahami hadis ini. Lisan dan tangan, lisan dan jemari. Dalam urusan sosial media, maka terjemahan dari hadis ini adalah muslim yang benar, muslim yang baik, muslim yang ideal itu adalah kalau komen-komennya, postingan-postingannya, jemari-jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Selamat di sini artinya tidak memunculkan polemik, tidak memunculkan perdebatan, tidak menyakiti perasaan, tidak menjadikan fitnah atau bahasa kita hoax misalnya. Maka dialah muslim. Itu akhlak. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadih. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Terjemahan tangan pada masa dulu adalah memukul, mengambil hak orang lain secara tidak halal. Itu tangan. Kalau sekarang udah ditambah, bukan hanya mengambil hak orang lain, termasuk juga mengetik teks. Maka al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi.

Teman terbaik kamu, selamat siang teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Malabo. Sudah kita simak lagu-lagu religi ya. Nanti kita kembali dengarkan takbiratul ihram ya tentunya. Setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya, kita nantikan waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya untuk kesempatan ini pukul 12 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman Pro 2 sudah bersama Pro 2 RRI Malabo di frekuensi 90,3 FM, teman terbaik kamu ya. Serangkaian informasi siang akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu untuk kesempatan ini. Terima kasih teman Pro 2 sudah setia mendengarkan 90,3 FM. Selamat berlebaran tentunya teman Pro 2 untuk di kesempatan siang hari ini bersama sanak family handai tolang untuk saling meningkatkan tali silaturahmi ya, tentunya yang sudah lama tidak bertemu atau tidak bersua ya, tentunya hari ini bisa kembali bertatap muka, bercengkrama teman Pro 2 sambil menikmati kue-kue lebaran, kue khas tentunya seperti ketupat, lemang ya, tape ya teman Pro 2, dan kue-kue khas lebaran lainnya tersajikan untuk di siang hari ini untuk bisa disantap ya sambil bercengkrama atau meningkatkan tali silaturahmi. Baik teman Pro 2, berikut ya kapan jatuh hari tasyrik ya setelah Idul Adha. Ini penjelasan dan jawabannya nih teman Pro 2. Hari tasyrik jatuh pada 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Pada 2026 hari tasyrik ya diperkirakan berlangsung pada 28 30 Mei 2026. Nah, penyembelihan hewan kurban masih diperbolehkan selama hari tasyrik berlangsung. Hari tasyrik yang merupakan 3 hari setelah hari raya Idul Adha pada 10 Dzulhijjah, hari tersebut jatuh pada 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jika dihitung ya berdasarkan kalender tahun 2026, maka hari tasyrik akan jatuh pada hari setelah 10 Dzulhijjah atau Rabu ya 27 Mei 2026, yakni pada tanggal 28, 29, 30 Mei 2026. Melansir laman MUI, secara bahasa tasyrik atau tasyrik ya berasal dari kata syarakah. Kata tersebut bermakna matahari terbit yang menjemur sesuatu atau menghadap ke arah timur. Makna bahasa itu ya berkaitan dengan sinar matahari dan proses penjemuran. Karena itu istilah tasyrik ya lekat dengan aktivitas pasca penyembelihan hewan kurban. Dalam kitab Lisan Al-Arab, Syekh Ibnu Manzur ya menjelaskan adanya perbedaan pendapat ulama. Perbedaan itu membahas asal penamaan hari tasyrik. Nah, pendapat pertama menyebut nama tasyrik berasal dari tradisi menjemur daging kurban. Daging dijadikan dendeng agar dapat disimpan lebih lama. Nah, pada masa Rasulullah SAW, masyarakat belum mengenal teknologi pendingin ya seperti kulkas ya, karena itu penjemuran menjadi cara menyimpan daging paling efektif. Cara tersebut ya membantu masyarakat menyimpan daging kurban dalam waktu panjang ya, daging itu kemudian menjadi cadangan makanan untuk dikonsumsi. Nah, pendapat kedua menyebutkan ya penamaan tasyrik ya berkaitan dengan waktu penyembelihan kurban. Penyembelihan dilakukan setelah matahari terbit pada hari tersebut. Imam An-Nawawi ya menjelaskan hari tasyrik adalah 3 hari setelah hari nahar. Ya, penamaan itu teman Pro 2 dikaitkan dengan kebiasaan menjemur daging kurban di bawah matahari. Sementara itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ya mencatat adanya perbedaan pandangan ulama. Sebagian menyebut 2 hari sedangkan lainnya menetapkan 3 hari tasyrik. Meski demikian, pendapat yang umum ya digunakan menetapkan tasyrik yakni selama 3 hari, ketiganya berlangsung pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Apa yang tidak diperbolehkan di hari tasyrik ya? Melansir MU online ya, hari tasyrik identik dengan larangan berpuasa bagi umat Islam. Larangan ini ya berkaitan dengan momentum menikmati
rezeki pada hari kurban, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW yang tercantum dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya hari-hari tasyrik adalah hari-hari makam, minum dan zikrullah ta'ala, ya, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis riwayat Muslim. Pernyataan serupa juga tertuang dalam hadis riwayat Bukhari tentang larangan berpuasa pada hari tasyrik kecuali bagi mereka yang berhaji dan tidak mendapatkan hewan hadyu, ya, hewan ternak yang dikirim ke Mekah. Nah, teman Pro 2, anjuran amalan di hari tasyrik, ya, selain menikmati rezeki berupa hidangan dan yang lainnya, umat Islam dianjurkan memperbanyak amal ibadah. Amal itu meliputi zikir, doa, sedekah, dan mempererat silaturahmi. Takbir setelah sholat farzu atau takbir muqayyad, ya, juga dianjurkan sebagai bentuk syukur dan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, pada datang waktu hari tasyrik, ya, umat Islam juga masih diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, tetap bersama Pro 2 Molabo, teman terbaik kamu untuk di kesempatan siang hari, sembari kita menanti waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Molabo dan sekitarnya. Lagu-lagu religi masih akan dapat hadirkan untuk di kesempatan ini, sembari kita menanti waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Molabo dan sekitarnya pada pukul 12 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sederhana tapi real banget, benar banget nih. Hal sederhana yang bisa bikin orang lain bahagia itu banyak. Contohnya, wah ini mah tahu sih ya. Contohnya, bilang terima kasih dan maaf, tapi kadang sulit diterapkan ke hal-hal yang sederhana atau yang kecil karena sejujur panjang. Udah segitu. Intinya adalah bilang makasih dan maaf. Itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, hatur nuhun, syukron, apalagi matur nuwun, jazakallah. Intinya jangan remehin kata-kata makasih. Dan lebih, yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget. Kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim salah satu di antara dosa yang di antara dosa-dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf dong. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya tuh gede banget dan caranya mudah banget. Terutama di sosial media, di grup WhatsApp teman-teman kita, geng kita. Kalau ada yang punya masalah, kesusahan, sedih, ada dua cara yang bisa kita bahagiakan hatinya. Satu yang paling tinggi, carikan solusi untuk dia. Kalau kita gak bisa beri solusi, carikan orang yang bisa ngasih solusi. Ini keren banget nih. Makanya hadisnya, siapa yang bisa menghilangkan kesusahan saudaranya di dunia, Allah hilangkan kesusahan untuk dia nanti di akhirat. Ini yang udah paling keren nih. Tapi kalaupun kita gak bisa, minimal jadilah pendengar yang sabar. Dengar curhat dia, sekedar untuk merespon curhat dia di grup. Begitu ya, sabar ya, segitu doang. Itu udah bagian dari sururun turikhinu ala qalbi akhi, membahagiakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilla, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi STMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Nipah Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, dimanapun berada, sudah tiba waktu berkumandang azan zuhur untuk wilayah kota Melabu dan sekitarnya. Dapat aturkan selama mendekat ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Fadilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi STMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mika Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagan Raya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Fadilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi STMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mika Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagan Raya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang teman Pro2 dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro2 RRI Malabo dan Gema Takbir Perkumandang ya, terus dapat hadirkan untuk di kesempatan siang hari ini teman Pro2. Kita masih berlebaran Idul Adha ya, tentunya tahun 1447 Hijriah. Baik teman Pro2 di manapun berada, terima kasih untuk kebersamaan selama berlebaran, dan untuk panitia kurban mungkin sedang sibuk ya untuk penyembelian hewan kurban, dan sebentar lagi daging-daging kurban akan dibagikan kepada seluruh masyarakat tentunya ya teman Pro2 untuk kesempatan ini. Baik teman Pro2, sebelum kita dengarkan lagu-lagu religi dan Gema Takbir Berkumandang untuk di kesempatan siang kali ini, dapat coba bakal update informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id. Sambutan hangat ya pelajar Indonesia saat Presiden Prabowo tiba di Prancis. Teman Pro2, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari pelajar Indonesia saat tiba di Paris, Prancis, Selasa 26 Mei 2026 waktu setempat. Para mahasiswa mengaku bangga dapat bertemu langsung dengan dan berdiskusi ya bersama Presiden di sela kunjungan kenegaraan tersebut. Sejumlah pelajar terlihat antusias menunggu kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya bermalam di Paris. Mereka membawa bendera merah putih dan mengenakan pakaian batik saat menyambut Presiden. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyapa serta menyalami para pelajar Indonesia yang hadir. Presiden juga berdiskusi secara langsung mengenai pendidikan dan aktivitas mahasiswa Indonesia di Prancis. Salah satu pelajar Indonesia di Prancis, Evelyn, yang mengaku terkesan karena Presiden menyempatkan waktu berdialog bersama mahasiswa. Menurutnya kesempatan bertemu langsung ya dengan Presiden menjadi pengalaman berharga selama menempuh pendidikan di luar negeri. Pelajar Indonesia lainnya, Reval, yang mengaku tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo di Paris, yang menyebut pertemuan tersebut menjadi salah satu momen membanggakan selama menjalani studi di Prancis. Sementara itu mahasiswa Indonesia lainnya, ada Charlie, mengaku terkesan karena Presiden menanyakan langsung jurusan dan jenjang pendidikan para mahasiswa. Charlie menilai hubungan baik Indonesia dan Perancis memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa Indonesia di negara tersebut. Karena itu ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga hubungan bilateral kedua negara. Teman Pro2 di manapun berada, selamat siang. Dapat ucapkan dari studio.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

50,3 GFM lewat lagu Putri Aryani. Teman Pro 2 sudah tiba waktu udah harus pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu, karena berikutnya nanti kita akan dengarkan lagu-lagu religi dan juga Gemah Takbir berkumandang. Teman Pro 2, untuk di sepanjang siang hari, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan pocokan dari studio, dan selamat berlebaran, lebaran kurban atau lebaran haji ya teman Pro 2. Untuk kawasan Kota Malabo dan sekitarnya, mungkin teman Pro 2 sesaat lagi juga bakal ke masjid untuk mengambil daging kurban gitu ya teman Pro 2. Dan untuk panitia penyembelihan hewan kurban juga tentunya kita lihat sangat luar biasa sekali gitu ya dalam penyembelian hewan kurban untuk di kesempatan hari ini. Semoga bisa berjalan dengan baik. Baik teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih dan selamat siang dapat ucapkan dari studio dan minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dapat pamit undur diri dari Indra Dengar Kamu. See you next time and bye-bye.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Badilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah Pantai Barat Selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi STMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Nipah Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Yeay, selamat siang teman Pro2. Senang bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita di hari ini 27 Mei 2026 bertepatan dengan hari pertama atau hari raya Idul Adha. Kita hari yang pertama ya teman Pro2. Biasanya Idul Adha ini 3 hari, 7 hari gitu, hari tasriknya sampai 7 ya teman Pro2. Biasanya takbir juga sampai 3 hari, ada yang sampai 7 hari juga. Dan salah satu momen yang paling penting untuk semua umat muslim pastinya. Dan anda yang bertugas mengucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya kurban, selamat hari raya Idul Adha untuk teman Pro2 pastinya untuk hari ini ya. Dan juga selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga, terus juga bermaaf-maafan, menikmati daging, teman Pro2 luar biasa sekali. Enjoy your day. Aku di sini bakal terus temani kamu sampai kelar ke jam 7 maghrib seperti biasa teman Pro2. Ada banyak banget lagu yang sudah anda susun rapi di playlistnya Pro2 FM. Banyak juga informasi-informasi ringan lainnya yang bakal anda sajikan ke ruang simak kamu. Terus juga nanti teman Pro2 kita juga ada putar ILM, ucapan, statement, masih dibaringin dengan takbir-takbir pendek nanti yang bakal anda play di sini. So semoga saja kehadiran anda di tengah-tengah kalian semuanya untuk hari ini bisa memberikan warna tersendiri teman Pro2 ya. Untuk awal jumpa kita putarkan dulu salah satu lagu teman Pro2 dari Sabrina Carpenters dengan Tears untuk kamu. Stay tune.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Pro 2, salah satu lagu yang baru aja Anda putarkan dari Sabrina Carpenter, teman Pro 2 dengan Tears. Berikut ini ada informasi warga serbu lapak tomat murah di Simpang 4 Nagan Raya, teman Pro 2. Dan berikut informasinya buat kamu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
0: Teman Pro 2 warga serbu lapak tomat murah di Simpang 4 Nagan Raya, di Pasar Simpang 4 Nagan Raya. RRI.co.id suka makmu. Sebuah lapak penjual tomat di Pasar Simpang 4 Kabupaten Nagan Raya ramai diserbu ibu rumah tangga pada Senin kemarin, ya 25 Mei 2026. Ramainya pembeli itu dipicu harga tomat yang dijual lebih murah di tengah kenaikan harga tomat di pasaran, teman Pro 2. Jadi sejak pagi warga terlihat memadati lapak tersebut untuk membeli tomat dalam jumlah lebih banyak. Di beberapa pedagang lain harga tomat diketahui itu kan bisa mencapai Rp23.000 hingga Rp25.000 per kilo. Sementara di lapak tersebut tomat dijual dengan harga yang lebih terjangkau sehingga menarik perhatian pembeli. Salah seorang pembeli Yusmani Dar mengaku sengaja membeli di lapak tersebut karena harganya jauh lebih murah dibanding dengan pedagang lain. Menurutnya kondisi tersebut cukup membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Nah, jadi pedagang menyebut tomat yang dijual berasal dari Takengon dengan stok yang cukup banyak, harga yang lebih murah membuat lapak tersebut ramai didatangi pembeli sejak pagi. Bahkan teman Pro 2 beberapa warga juga membeli tomat hingga 3 kg karena khawatir dengan harga yang takutnya nanti bakal kembali naik. Seperti itu teman Pro 2. Memang kalau udah berkecimpung di perdapuran gitu ya, menjadi ibu rumah tangga mungkin atau bapak rumah tangga juga ya, atau yang udah memikirkan belanja, itu pasti udah ada hitung-hitungan tomat hari ini harga berapa, pasti di-compare dengan harga yang 2 hari yang lalu, sehari yang lalu, harga cabai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, teman Pro 2 pasti udah automatically ngitung ya, ngitung balik lagi dengan harga yang kemarin, harga yang kemarin, harga yang hari ini, pasti akan meng-comparein terus gitu loh. Ya, in this economy, in this era, teman Pro 2, memang harus benar-benar smart gitu loh, membelanjakan atau men-spend money atau membelanjakan uangnya untuk membeli bahan-bahan pokok. Karena kan setiap hari otomatis kita kan pasti bakal makan ya, bakal mengkonsumsi tomat, bawang, cabai dan segala macam. Jadi secara hari-hari juga harus benar-benar kayak bijak gitu mengatur tentang apa yang akan dibeli, apa yang akan di yang disimpan, apa yang akan dimasak, kayak gitu teman Pro 2. In this economy memang lumayan struggling. Belanja hari-hari aja itu benar-benar kita harus mikir banget teman Pro 2 ya. Semangat untuk kita semua. Even though kita gak belanja pakai dolar, tapi tetap harganya naik ya teman Pro 2. Okay. Masih dengan informasi harga pasar, teman Pro 2 hanya digelar setiap Rabu. Pasar ini tetap bertahan hingga kini, masih dari RRI.co.id Sukamakmu. Berita selanjutnya. Pasar Rabu di Utun Pulau, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya yang digelar satu kali dalam sepekan itu masih menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pada Rabu 20 Mei 2026, teman Pro 2. Jadi karena memang ini kan kayak pasar pasar pekan gitu ya, atau apa namanya tuh kalau misalnya dalam bahasa kita dulu. Aku memang nggak pernah mengalami itu karena di desa aku, teman Pro 2, nggak ada yang namanya pekan-pekan begitu. Dan aku dulu sangat excited ketika aku ke Boila itu. Pada saat itu ada KKN ya waktu itu. Jadi kita tuh mahasiswa pada nunggu pasar pekan itu. Karena memang segitu serunya teman Pro 2. Segitu serunya dan serba ada, semuanya ada. Dan kalau dibilang murah sih sesuai dengan harga pasar teman Pro 2. Cuman pasar pekan itu kayak, ya kan, pasar mingguan misalnya ada orang sebentar, pasar Selasa, pasar Kamis, pasar Rabu. Jadi it's only one week ramenya gitu loh. Jadi selama sepekan is only one time in a week. Jadi kayak dalam satu pekan sehari ramenya. Dan itu kumpul semua pada belanja semuanya teman Pro 2. Segala macam adanya. Itu luar biasa, aku kayak wow, gak nyangka juga gitu loh. Seseru ini. Dan ini masih bertahan kalau di Utun Pulau berarti pada hari Rabu gitu loh ya. Aku kalau gak salah kalau di Waila waktu itu juga setiap hari Selasa atau hari Rabu deh kalau aku gak salah. Ada juga yang memang hari Kamis kayak gitu ya. Ada juga yang pasar, itu namanya kayak pasar pekan gitu. Dalam sepekan cuma ada satu kali gitu loh. Jadi pasar tradisional tersebut tetap ramai dikunjungi warga untuk membeli kebutuhan dengan harga yang memang dinilai lebih terjangkau. Berbagai hasil kebun seperti kayak sayuran, terus juga kebutuhan pokok yang dijual para pedagang di pasar tersebut, dan masyarakat memanfaatkan keberadaan pasar itu untuk berbelanja sekaligus menjual hasil pertanian mereka. Kalau misalnya kita yang dekat-dekat dengan kota kayak gini kan, ya udah ke pasar aja setiap hari gitu loh. udah enggak ada excitednya. Tapi kalau pasar mingguan ini benar-benar bikin kita semangat teman-teman berdua untuk belanja dan untuk jualan juga gitu, beneran gitu loh. Jadi segala macam ada teman berdua. Jadi perputaran ekonominya benar-benar gitu loh teman berdua. Tapi kan kalau misalnya kayak yang udah terbiasa dengan ke pasar setiap hari di seputaran kota sini atau juga yang di daerah pinggiran kota, itu kan kayaknya udah bukan hal yang gimana-gimana banget gitu loh untuk ke pasar gitu kan. You can do that every day gitu loh. Tapi kalau ini is a very special. Aku dulu KKN selama 40 harian gitu. Setiap minggu itu kita nunggu pasar-pasar minggu, pasar pekan ini pada saat aku di Woyla waktu itu. Jadi kita turun ke Woyla induknya, nungguin pasarnya, seru-seruan, rame-rame ngopi, makan, ngobrol, terus juga bersosialisasi dengan banyak orang, terus juga makan sepuasnya gitu kan. Beli perlengkapan selama seminggu, naik lagi ke perdesaan untuk melanjutkan KKN lagi. It was amazing that time so much. But pada saat itu benar-benar kayak aduh gimana gitu ya gitu loh. Hal-hal yang paling dirindukan adalah salah satunya pasar minggu. Itu pasar mingguan maksudnya. Walaupun itu di hari Selasa atau hari Rabu, tapi tetap dibilang pasar pekan gitu ya, pekan-pekan gitu loh teman pro 2. Ada sebutannya cuma aku lupa apa sih namanya, mungkin bisa text me around untuk teman pro 2 yang sedang dengerin kita di pro 2 FM, bisa WhatsApp di 0811-687-7903 di daerah-daerah kalian itu ada hari-hari apa aja yang memang ada apa namanya tuh pasar pekannya gitu loh. Karena dia di Layung Beda, nanti kayak di ini kan di Senagan Nagan Raya hari ini, hari Selasanya, terus nanti di dia pindah-pindah pasarnya itu. Luar biasa deh pokoknya. Itu salah satu hal yang masih bertahan sampai sekarang menurut aku amazing sih teman berdua gitu ya kan. Karena kan setiap orang sekarang akses untuk ke pasar kan deket semuanya gitu loh, dan tetap eksis dengan ada pasar mingguan itu lumayan luar biasa sih kalau menurut aku teman berdua. So ya. Yeah. Terus masih dengan berita yang sama teman Pro 2, menurut Marzinata ini pasar Rabu telah ada sejak lama dan tetap bertahan hingga kini karena masih diminati masyarakat. Nah sementara itu salah seorang pedagang Mila mengatakan dirinya masih memilih berjualan di pasar Rabu karena lokasi pasar yang dekat dengan tempat tinggalnya. Tuh, jadi pedagang tersebut juga menyebutkan berbagai kebutuhan masyarakat dijual di pasar itu, mulai dari bahan pokok hingga pakaian dan juga sendal. Tuh, ya kan? Jadi seru banget kita nungguin pasar mingguan buat belanja. Ada juga yang jualan gitu loh. Jadi pasar Rabu tersebut juga masih menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di wilayah setempat, baik itu untuk berbelanja maupun menjual hasil kebun. Nah itu dia informasinya buat kamu. Tapi terus bersama dengan Anda, kita lanjut lagi yuk dengerin ada lagu terbaru nih dari Shakira, Burna Boy. Ini lagu untuk FIFA World Cup. Mari kita putarkan lagunya, stay tune.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lebih terus bersama dengan Anda, teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan Pro 2 Melaboh yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Mukanya 16 Melaboh Aceh Barat. Salah satu lagu dari Aruma Berbunga-bunga Sendiri bakal gue play buat kamu. Nanti kita bakal update banyak informasi lainnya. Untuk sekarang kayaknya lagi sibuk dengan kurban ya teman Pro 2. Ada yang teman-teman Anda tuh pada update, ada yang kurban part 1, part 2, ada yang 2 hari kurban. Luar biasa banget. In this economy loh, masih banyak yang memang kurban dan segala macam. Luar biasa, Anda jungi jempol ya. Memang harus seperti itu teman Pro 2. Jadi untuk teman Pro 2, kalau misalnya mau cerita tentang keunikan-keunikan hari-hari ke hari raya kurban di tempat atau di desanya teman Pro 2, boleh banget WhatsApp Nanda bisa, telepon bisa, voice note juga bisa di 0811 68 77 903.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
3: Tiga FM Pro 2 Mall.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilla, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Perkebunan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mipa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI.

Pro2FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh Teman Terbaik Kamu. Itu dia tadi salah satu lagu dari Keisha Lefronka dengan Tawamu baru aja mengudara terlintas di jam 16.49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore aja untuk semua teman Prodo. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Prodo FM. Dan kita akan lanjutkan juga nih untuk memutarkan lagu-lagu lainnya buat kamu. Tetapi terus di sini teman Prodo. Kita juga akan update banyak informasi lainnya di www.rri.co.id/melabuh. Teman Prodo, gak bosan-bosan Anda ingatkan untuk jangan lupa sering berkunjung ke media sosial kita, baik itu di Instagram, TikTok, dan juga X serta Facebook Prodo RRI Melabuh. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kita RRI_Melabuh teman Prodo. Berikut ini salah satu lagu dari Gamaliel Audrey Cantika, judul lagunya itu Bahagia. Semoga lagu ini bisa membuat kebahagiaan tersendiri untuk kalian pesan untuk hari ini, dimana hari ini memang kita banyak banget saling memaaf-maafkan ya teman Prodo, dari Lebaran Hari Raya Kurban ini atau Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga saja dengan seringnya kita meminta maaf dan juga kita memaafkan bisa menjadikan kita seseorang yang lebih jauh, lebih bahagia lagi daripada kita yang sebelumnya. Tetapi terus bersama dengan Prodo Melabuh, keep in tune.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok tisu berserakan? Ih, jorok tahu? Kamu tahu, ada 17 pohon yang harus ditebang dan 20 ribu galon air digunakan untuk memproduksi 1 ton tisu.
4: Kurangi penggunaan tisu. 1 kotak tisu sama dengan 1 pohon.

Kopi dong. Oh, satu. Siap.

0: galau Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau Kang. Kalau diceritain mah panjang banget, jadi dulu.
1: Berisik.
2: Orang saya yang galau ke situ yang curhat.
0: Maaf Kang, kebawa suasana. Nih kopi dulu.
2: Orang nggak pesen kopi.
0: Ya nggak apa-apa, minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Ganti, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Lagu Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Lihat deh tas anyaman ini, unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya, warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya bang?
2: Betul, ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh kak.
1: Beli saja Ani, aku setuju banget. Kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri, kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Internet sehat dan aman atau INSA adalah proses edukasi dengan memberikan pemahaman yang cukup mengenai penggunaan internet secara bijak, sehingga memaksimalkan dampak positif internet dan meminimalkan dampak negatif dari berinternet, sehingga tercipta masyarakat cerdas dan produktif. Budaya insan atau internet sehat ditunjukkan dengan melibatkan peran keluarga, orang tua, guru, dosen, komunitas, asosiasi, lembaga pelatihan, anak-anak, remaja, dan siswa didik. Mari kita gunakan internet secara insan, internet sehat dan aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio

Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi. Sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet, sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Bayangkan di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau Kopi Terbalik.

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu.
6: Suka nonton tapi nggak tahu.
7: Percaya diri sendiri.
8: Menggelap orang.
9: Menggelapkan uang negara.
0: Korupsi itu nggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
10: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
0: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
0: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

satu karya seni monumental yang dilahirkan oleh para seniman Aceh. Ranu Pelampuan dalam bahasa Aceh berarti sirih dalam puan. Puan adalah tempat sirih khas Aceh. Karya tari yang berlatar belakang adat istiadat ini secara koreografi menceritakan bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh menyambut tamu. Setiap gerakannya mempunyai arti tersendiri, seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, lalu membuang tangkainya, membersihkan sirih, menyapukan kapur, lalu memberi gambir dan pinang, sampai menyuguhkan sirih kepada yang datang. Menurut Wikipedia, tari Ranu Pelampuan pertama kali diciptakan pada tahun 1959 oleh salah satu seniman terkenal dari Aceh yang bernama Yusri Rizal. Nama tari Ranu Pelampuan diambil dari kata ranup dan lampuan. Kata ranup sendiri dalam bahasa Aceh berarti sirih, sedangkan puan adalah tempat atau wadah sirih khas Aceh. Konon, tarian ini diangkat dari kebiasaan adat masyarakat Aceh dalam menyambut tamu terhormat dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima mereka. Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, tari Ranu Pelampuan telah mengalami perjalanan beberapa perubahan hingga menjadi seperti bentuk yang sekarang ini. Tarian ini awalnya dibawakan oleh beberapa penari wanita dengan diiringi musik orkestra atau band. Pada tahun 1959, tari Ranu Pelampuan dimodifikasi dengan menambahkan 3 orang penari pria yang terdiri dari 2 orang pengawal menggunakan pedang dan 1 orang memegang pandel. Namun sekitar tahun 1966, tarian ini kemudian diubah lagi ke bentuknya yang semula. Hal ini dilakukan sesuai dengan saran dari para tetua adat, yaitu dengan menampilkan para penari wanita saja. Selain itu, perubahan durasi juga dilakukan karena dirasa terlalu panjang, sehingga tarian ini mulai mengalami pemadatan. Pengembangan tari Ranu Pelampuan ini tidak berarti begitu saja. Pada tahun 1972, tarian ini mengalami perubahan lagi, yaitu pada musik pengiringnya. Iringan musik yang awalnya merupakan musik orkestra atau band, kemudian diganti dengan alat musik tradisional seperti serunekale, gendrang, dan rapai agar kesan tradisionalnya lebih terasa. Setelah berbagai perubahan tersebut, kemudian menjadi bentuknya yang sekarang.

Tari Ranu Kelampuan biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Jumlah penari tersebut biasanya terdiri dari 5-7 orang penari. Dalam pertunjukannya, para penari dibalut dengan busana tradisional yang cantik, serta membawa puan dan sirih yang nantinya akan disuguhkan kepada para tamu. Dengan diiringi oleh alunan musik tradisional, mereka menari dengan gerakannya yang khas di hadapan para tamu dan penonton. Gerakan dalam tari Ranu Kelampuan ini biasanya didominasi oleh gerakan lemah lembut yang melambangkan kesopanan dan ketulusan para penari. Apabila diperhatikan secara seksama, setiap gerakan pada tarian ini memiliki makna khusus di dalamnya. Gerakan-gerakan tersebut seperti gerakan salam sembah, memetik sirih, membersihkan sirih, menyapukan kapur, memberikan gambir serta pinang dan yang terakhir adalah menyuguhkan sirih kepada para tamu. Tari Ranu Kelampuan yang merupakan salah satu karya seni monumental ini dilahirkan oleh para seniman Aceh. Selain Tari Ranu Kelampuan yang diciptakan oleh Yus Rizal di tahun 1959, ia juga menciptakan Tari Mesari Sari, Bungong Siung Yung, Trun Ulaut, Poh Kipah, Tari Rebana, dan Sendra Tari Cakradonya Iskandar Muda. Tari ini pada mulanya hanya terdapat di kota Banda Aceh dan dengan cepat menyebar ke setiap kabupaten dan kota lainnya di seluruh Aceh. Pada awalnya, tari ini tidak menggunakan selendang sebagai properti dan penarinya memakai sanggul Aceh yang tinggi. Dihiasi hiasan kepala. Tarian yang berdurasi 3-9 menit ini diiringi orkestra atau band. Adapun sosok pencipta musik dari irama tarian Ranu Kelampuan ini adalah almarhum Tejohan, pengarang lagu Tanoh Leun Sayang. Tari Ranu Kelampuan merupakan kreasi mentradisi setelah menjalani proses panjang untuk menjadi tari tradisional yang terus menyesuaikan diri sesuai zaman. Pasca PKA kedua pada tahun 1972, dengan munculnya seni tradisional memberikan pengaruh terhadap tari Ranu Kelampuan, khususnya untuk iringan tarian. Semula iringan musik orkes atau band, selanjutnya peran ini diganti dengan iringan alat musik tradisional, yaitu serunekale.

Gendrang, dan Rapai. Pengubahan ini sejalan dengan permintaan dari Panitia Festival Tari Tingkat Nasional pada tahun 1974 yang meminta tari tradisional tampil dengan diiringi musik tradisional pula. Hal itu diubah ketika acara peresmian Gedung Pertamina di Blang Padang. Bagi mereka pencinta tari Aceh, menelusuri jejak tari Ranu Pelampuan sama seperti merekam budaya Aceh. Tari yang merefleksikan kehidupan sehari-hari orang Aceh yang terkenal.

0: Baik, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Saatnya kita dengarkan lagu-lagu religi sambil menanti kumandang azan maghrib untuk edisi siar hari ini jam 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah." Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, "Acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang

0: sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, selamat malam aja untuk sama teman Prodo. Dan seperti biasa nih teman Prodo, sebentar lagi kita juga akan mengumandangkan azan maghrib untuk waktu Melabuh dan sekitarnya pada jam 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Lebih terus bersama dengan Prodo FM, nanti kita juga akan memutarkan kembali lagu-lagu religi serta takbir teman Prodo untuk malam ini. Juga kita juga untuk MLC off dulu sejenak ya, karena posisi masih Lebaran Idul Adha. Jadi nanti kita lanjutkan dengan Jazzmon Musik sampai kelar ke jam 20. Dan jam 20 nanti teman Prodo akan ditemani sama rekan Poza hingga kelar ke tengah malam nanti. Sekaligus Nanda langsung pamit undur diri dari ruang simak teman Prodo. Bila itu pribadi dia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amalan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Padilla, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga.
2: Baik teman Pro 2, sekarang sudah menginjak pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro2. Gimana nih harinya, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan selalu dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Dan tentunya kembali lagi nih bersama Fauza di 90,3 FM Pro2 RRI Melabo, teman terbaik kamu. Yang mana edisi siar kita pada hari ini yaitu Rabu 27 Mei 2026. Dan tentunya Fauza bakal menemani teman Pro2 hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian.

Di yang namanya momen spesial kita yaitu Hari Raya Idul Adha nih Tampro 2 1447 Hijriah. Dan tentunya Fauzan mau ngucapin untuk teman Pro 2 semuanya selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di hari yang istimewa ini tentunya kita semua bisa mengambil makna tentang keikhlasan, pengorbanan, dan berbagi kepada sesama. Serta semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, nanti Fauza bakal tanya-tanya juga untuk teman Pro 2, gimana nih hari rayanya pada hari ini? Apakah udah apa udah potong kurban nih teman Pro 2 atau belum? Nah, tentunya nanti Fauza bakal menemani teman Pro 2 malam ini dengan musik serta informasi nanti seputar Idul Adha juga nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggu Nasi.

0: cari beritanya, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. No matter what.

masih dengan Fauza di sini tentunya di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Dan tentunya kali ini kita bakal masuk ke program Obeng Obrolan Jreng, yaitu Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Yang mana Fauza bakal bahas yang tentunya momen spesial banget nih teman Pro 2. Yang mana hari ini kita lagi ada momen yang spesial banget pastinya, yaitu Idul Adha nih teman Pro 2. Nah, biasanya kalau Idul Adha itu identik dengan apa nih kira-kira teman-teman? Kira-kira apa nih? Pasti kalau misalnya bahas Idul Adha pasti identiknya dengan kurban daging haji biasanya itu. Ada tiga, ada haji, ada kurban. Nah, biasanya kalau kita di sini pasti kalau nggak haji ya kurban. Nah, kali ini tentunya Fauza bakal bahas seputar Idul Adha. Yang mana kalau udah Idul Adha ada kurban juga, pastinya ada makanan yang namanya daging. Tentunya teman Pro 2 pasti insya Allah kebagian nih semuanya. Ada namanya makanan-makanan enak kayak

sate, kayak rendang, kayak gulai, sop daging. Pokoknya lengkap banget nih Teman Pro 2. Tapi tentunya Teman Pro 2, di balik semua kenikmatan itu Teman Pro 2, pernah enggak sih mikir, aduh nanti kalau makan makan daging terus gimana, udah makan daging terus terus gak gerak gimana ya, ada gak sih penyebabnya gitu Teman Pro 2. Nah maka dari itu Fauza bakal bahas-bahas nih seputar tema kita, yaitu Idul Adha sehat, makan enak boleh tapi gerak rutin jangan sampai dilupakan. Karena jujur aja nih Teman Pro 2, kalau Idul Adha itu memang bukan soal menikmati makanan aja, tapi juga soal bagaimana kita menjaga tubuh tetap sehat setelah menikmati semuanya nih Teman Pro 2. Biar bukan cuma lidah yang bahagia, tapi badan juga tetap nyaman, gak kerasa berat, dan tetap fit menjalani aktivitas. Nah ayo, siapa nih Teman Pro 2 yang hari ini udah makan daging? Siapa nih kira-kira? Apa udah kayak udah nggak tahu lagi nih hari ini dari pagi sampai sore daging terus, ada nggak sih Teman Pro 2 yang sampai kayak apa namanya, udah apa ya, udah nggak tahu lagi mau makan apa, makannya daging terus. Nah padahal ada dampaknya Teman Pro 2. Nah nanti Fauza bakal bahas seputar Idul Adha sehat, makan enak, dan gerak rutin tentunya Teman Pro 2. Fauza bakal bahas tips dan triknya juga biar bisa makan enak tapi tetap sehat. Jadi tetap stay tune terus, nanti Fauza bakal bahas-bahas nih. Dan nanti juga Fauza ngajak ngobrol-ngobrol juga untuk Teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mipa Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Tiga FM Pro 2 Mall.

Halo teman pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza dong di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Dan tentunya kita masih dalam program obeng kita, obrolan jreng, jaga malam, jangan galau malam-malam. Yang mana tema kita tadi yaitu Idul Adha sehat, makan enak, boleh, dan tapi gerak rutin juga jangan dilupakan nih teman pro 2. Nah kita mulai dari yang paling dekat nih teman pro 2, yaitu yang namanya makanan. Tadi kan Fauza udah bilang kalau Idul Adha gak jauh-jauh pasti dari daging, yaitu dari makanan nih. Yang mana di momen Idul Adha ini wajar banget kalau kita jadi lebih sering ketemu makanan yang berbahan daging. Mulai dari yang berlemak, bersantan, sampai yang digoreng. Ada yang dibakar juga nih teman pro 2. Rasanya memang susah banget buat nolak, apalagi ini momen yang paling penting banget untuk kita semua nih teman pro 2. Nah tapi dengan makanan-makanan itu kita juga harus tahu nih, apa sih sebenarnya kalau kita makannya terlalu berlebihan, kira-kira dapat menjadi resiko apa nih. Nah kali ini Fauza bakal baca informasi itu dilansir dari rri.co.id. Waspada, ini risiko jika konsumsi daging kurban berlebihan nih teman pro 2. Yang mana konsumsi daging kurban yang berlebihan, terutama daging merah seperti sapi dan kambing, bisa berdampak bagi kesehatan tubuh. Hal ini karena daging mengandung lemak jenuh dan purin yang jika dikonsumsi terlalu banyak dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Beberapa risiko yang perlu diwaspadai antara lain meningkatkan kolesterol yang bisa berdampak pada penyakit jantung, kenaikan tekanan darah terutama jika dimasak dengan santan dan garam berlebih, serta meningkatkan asam urat yang bisa menyebabkan nyeri sendi nih teman pro 2. Kemudian selain itu, konsumsi daging tanpa diimbangi serat juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti perut kembung dan sembelit. Jadi menurut panduan WHO, pola makan tinggi lemak serta berlebihan justru bisa meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti jantung dan diabetes. Nah jadi untuk teman pro 2, menikmati daging kurban itu boleh banget ya teman pro 2, tapi tetap harus seimbang, harus ada sayurnya, harus ada buahnya. Jadi nggak daging aja, nih teman pro 2. Jadi bergizi semua, berimbang semua. Nah makanya untuk teman pro 2 jangan kalau misalnya Idul Adha kayak ayo balas dendam kita makan daging sepuasnya gitu. Nah nggak boleh juga teman pro 2, semuanya harus dikontrol juga. Dan tentunya nih Fauza bakal, tadi kan kita udah tahu nih tentang dampak kalau kita terlalu konsumsi berlebihan nih teman pro 2. Nah kali ini Fauza bakal bahas yang namanya kalau misalnya kita, gimana sih tipsnya nih? Kalau misalnya biar makan kita makan daging tapi tetap aman. Nah, cara mengatasinya nih teman pro 2 biar tetap sehat nih. Yang pertama, batasi porsi daging. Tidak perlu konsumsi dalam jumlah besar dalam sekaligus. Kemudian yang kedua, imbangi dengan sayur dan buah yang Fauza bilang tadi untuk membantu pencernaan dan menjaga keseimbangan nutrisi. Yang ketiga, pilih cara memasak yang lebih sehat seperti direbus ataupun dipanggang atau ditumis dengan sedikit minyak aja nih teman pro 2. Perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan tentunya yang keempat, tetap lakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki setelah makan. Nah makanya teman pro 2, abis makan jangan langsung tidur nih, nanti tiba-tiba naik kolesterol, naik darah, kan kita udah makan daging seharian kalau misalnya tidak diimbangi dengan makanan-makanan yang lain. Makanya harus bergerak, harus jalan, dikit-dikit jalan. Paling enggak sambil lihat-lihat kurban, kalau misalnya tadi sering kurban sambil lihat-lihat sapi, sambil lihat kerbau, kan sambil jalan juga gitu. Sambil kan salam-salam juga ke tetangga, minal aizin wal faizin, itu udah jadi yang namanya tuh aktivitas ringan untuk yang baik untuk tubuh kita. Jadi dengan pola konsumsi yang seimbang, masyarakat tetap dapat menikmati hidangan Idul Adha tanpa mengabaikan kesehatan tubuh. Nah tentunya hal ini penting banget agar momen kebersamaan tetap berlangsung dengan kondisi tubuh yang tetap fit dan bugar.
Nah, gimana nih untuk teman pro 2? Idul adhanya udah makan daging atau belum nih teman pro 2? Nah, nanti kita bakal obrol-obrol ya teman pro 2 habis ini nih, habis beberapa lagu ini nanti Fauza bakal langsung buka telepon, buka curhat-curhat juga. Fauza pengen tahu nih kira-kira idul adha teman pro 2 gimana. Jadi maka dari itu tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, tidak semua pemain yang tampil di Piala Dunia berasal dari klub besar. Beberapa di antaranya justru datang dari klub kecil, lalu mendadak terkenal setelah tampil luar biasa di turnamen ini. Piala Dunia memang sering jadi panggung lahirnya bintang baru. Lalu ada fakta unik soal waktu tambahan. Banyak gol paling dramatis di Piala Dunia justru tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Karena itu, penonton sepak bola punya istilah terkenal. Pertandingan belum selesai sebelum peluit panjang berbunyi. Dan ini menarik, setiap tim nasional biasanya membawa koki sendiri selama turnamen berlangsung. Tujuannya agar para pemain tetap mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan nutrisi mereka selama kompetisi. Anak-anak yang mendampingi pemain masuk ke lapangan juga menjadi bagian penting Piala Dunia. Tradisi ini melambangkan sportivitas, persahabatan, dan semangat sepak bola untuk semua generasi. Selain itu, banyak stadion Piala Dunia dirancang agar suara penonton terdengar lebih bergema. Jadi suasana sorakan jadi terasa jauh lebih meriah dan menegangkan bagi pemain di lapangan. Dan fakta terakhir, beberapa negara menganggap kemenangan di Piala Dunia seperti hari perayaan nasional. Jalanan penuh konvoi, bendera berkibar di mana-mana, dan suasana kota berubah jadi pesta besar. Makanya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar sepak bola, ada budaya, emosi, dan kebanggaan yang ikut bermain di dalamnya. Tetap bersama kami karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini dan tentunya kita masih dalam suasana yang namanya Hari Raya Idul Adha nih teman Pro 2. Nah tentunya tadi kita udah bahas tentang yang namanya Idul Adha sehat, gimana caranya makan daging biar nggak berlebihan dan tentunya gimana cara olahraga rutin untuk menghindari risiko-risiko tersebut nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza mau ajak nih untuk teman Pro 2 mau ngobrol-ngobrol tentunya seputar tema kita pada hari ini atau mau cerita tentang Idul Adha teman Pro 2 hari ini gimana nih teman Pro 2. Pengen banget Fauza denger ceritanya hari ini. Dan langsung aja telepon ke 0811-6877-903 nih teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal langsung angkat, wah langsung ada telepon nih dari Ina. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Fauza.
1: Waalaikumsalam, selamat Hari Raya Idul Adha, Kak Ina.
2: Ya, sama-sama, Fauza.
1: Iya.
2: Mohon
1: maaf lahir dan batin, Kak Ina. Gimana kabarnya hari ini, Kak Ina?
2: Ya, kabar baik, baru makan, Fauza.
1: Wah, baru makan. Makan apa tuh, Kak Ina? Ada suaranya ya. Makan apa Kak Ina hari ini?
2: Makan ikan sama ayam.
1: Oh, makan ikan sama ayam.
2: Iya.
1: Gak makan daging Kak Ina?
2: Daging belum besok.
1: Oh, daging besok ya. Berarti makan.
2: Apanya?
1: Berarti makan dagingnya besok ya Kak Ina ya?
2: Iya, karena belum ada hari ini, besok kita kurban di Langung nih.
1: Oh iya, sama di tempat Fauza juga besok ininya kurbannya.
2: Iya, kalau bertahu umur satu siapa datangnya Pak Isla Fauza.
1: Apa Kak Ina?
2: Kesleo Pak Is, karena Fau kan Fauza Pak Is.
1: Iya, mirip-mirip ya Kak Ina namanya. Di Pro 1 Kak Ina?
2: Hah?
1: Di Pro 1 ada Bang Karno.
2: Oh itu mah ruang rindu nasional malam ini kan?
1: Iya, lagi ada relay ya. Kak Ina. Ya, mungkin bentar lagi ini,
2: besok,
1: lagi.
2: Ya, besok pagi mungkin.
1: Iya.
2: Kita nggak tahu juga ya. Jam 8 tadi ya, relaynya ya.
1: Jam 9 Kak Ina, salah Fauza. Jam 9 lewat. Jam 9.
2: Kan mulainya jam 8, jam 10 siap misalnya kan, 10 selesai.
1: Iya, paling bentar lagi juga selesai nih kayaknya.
2: Iya, mungkin ya. Kalau ruang rindu Marino biasanya jam 10 diambil.
1: Iya.
2: Kalau yang lain jam 9 gitu.
1: Iya, kayaknya Kak Ina ya. Fauza pun kurang tahu juga nih Kak Ina kalau Pro 1.
2: Iya, kalau Bang Karno bilang berarti kan, Marino.
1: Iya, Marino, betul.
2: Iya.
1: Sehat-sehat lah Kak Ina, gimana? Kurban rame nggak di daerah Kak Ina, orang berkurban?
2: Apanya? Lumayan lah mungkin.
1: Lumayan, suasana di sana rame Kak Ina?
2: Kami nggak pernah Fauza ke ini ke Langung.
1: Belum pernah Kak Ina, pengen di.
2: Ini Fauza di mana tinggalnya nggak tahu.
1: Di daerah kota juga Kak Ina.
2: Hah?
1: Di kota Kak Ina.
2: Kota mana Melabu?
1: Iya.
2: Di mananya?
1: Di dekat-dekat sini juga, nggak jauh-jauh dari kota juga Kak Ina.
2: Nggak dapat dekat sama Dafa nggak?
1: Sama Bang Dafa. Bang Dafa enggak jauh, enggak dekat-dekat kali tapi lumayan.
2: Oh, daerah situ.
1: Kalau Kak Ina di daerah mananya nih?
2: Langung nih, Sorong Toyota nih.
1: Nanti lah Fauza kapan-kapan main ke tempat Kak Ina lah ya, biar kali kes-kes kali
2: lihat. Tapi ayah Kak Ina di berjumpa sama ya Bang Dafa bilang langsung di warung depan tuh lah Sorong Toyota.
1: Oh.
2: Baru aja sore tadi. Iya, baru aja diceritain sama Kak Ina. Ayah Kak Ina ada ke belakang, tempat adik mama ah, di belakang.
1: Tadi Bang Dafa masuk tadi pagi, Kak Ina.
2: Iya, tahu. Bang Dafa tadi pergi. Cynthia juga. Subuh Cynthia ya?
1: Iya, hari ini Cynthia subuh.
2: Tapi Cynthia belum pernah ngomong Kak Ina sama Cynthia. Yang pernah sekarang sama Tauza.
1: Pernah Kak Ina.
2: Kenapa Cynthia nggak buka request telepon biasa atau WA aja gimana?
1: Pernah Kak Ina. Kak Tia
2: juga nggak telepon, dia nggak angkat, Kak.
1: Ada.
2: Dia bilang silakan, kayak Poga bilang tadi kan, nggak ada diangkat doh, kenapa?
1: Ada Kak Ina, kemarin Kak Tia cerita sama Fauza ada diangkat Kak Ina. Kayaknya Kak Ina, kayaknya Kak Ina ngiranya Fauza, padahal itu Kak Tia.
2: Wah, itulah Kak Ina. Bukan Fauza yang angkat, Tia-nya lah.
1: Kayak kemarin sempat cerita juga, ada kata Kak Tia, tapi Kak Ina pikirannya Fauza.
2: Kak Fauza, Kak Tia lah.
1: Itu
2: Cynthia namanya kan?
1: Iya, Cynthia.
2: Ya kalau sama, sama Bang Andy dibilangnya, ah ini ada tuh email Cynthia.
1: Apa?
2: Email Cynthia di Borual. Kalau Fauza, dia bilang kan?
1: Iya.
2: Tapi terseleo bilang Pak Is.
1: Karena mirip-mirip namanya Pak Is, ya Kak Ina.
2: Pak Is. Ya, Pak Is kapan lagi dia?
1: Faiz, hari ini libur, besok berarti. Besok masuk malam.
2: Masuk malam, Nanda udah semalam ya?
1: Bang Nanda baru tadi?
2: Tadi, semalam ada juga. Tapi semalam tuh banyak takbiran kan?
1: Iya, karena kan semalam.
2: Makanya ngomongnya semalam sebentar. Terus takbiran lagi, religi lagi semalam bulan 2.
1: Iya, karena kan ini, apa, mau lebaran kan Kak Ina, makanya banyak takbir-takbirnya. Itulah oke. Besok berarti masak daging lah kita ya Kak Ina.
2: Ini Paula berapa orang dah tu masuk?
1: Apa Kak Ina?
2: Berapa orang dah masuk sama Paula?
1: Baru satu nih, baru Fauza buka nih, baru baru Kak Ina yang telepon. Iya.
2: Oh ya udahlah gitu, minta lagunya tu nanti ada Mak Tengo, ada Kak Ida, ada Nila, ada EKEFNA mungkin di Nirna, ya kan?
1: Iya Kak Ina, nanti Fauza langsung angkat nih. Kak Ina mau request lagu apa nih?
2: Ya lagunya terus apa enggak aja boleh.
1: Oke Kak Ina.
2: Apa aja boleh ya? Iya.
1: Oke,
2: selamat semua ada ya. Buat Fauza selamat malam. Waktu kasih selalu. Lama hati-hati ya.
1: Oke Kak Ina, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum Fauza.
1: Waalaikumsalam. Selamat Idul Adha. Wah, terima kasih nih ada Kak Ina. Nih kali ini ada tersambung kita nih dari Syarifah. Halo, assalamualaikum Syarifah. Aduh.
3: Waalaikumsalam.
1: Suara hati-hati, suara radio dijauhin dikit, Syarifah.
3: Udah Syarifah matiin Kak radionya.
1: Udah. Tadi agak bunyi-bunyi nih. Gimana kabarnya Syarifah? Selamat Idul Adha.
3: Iya Kakak, selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Minal izin bapak izin ya Kakak.
1: Iya, mohon maaf lahir batin juga Syarifah. Gimana hari ini Syarifah? Idul Adha-nya ada sholat idkah tadi?
3: Nggak ada Kak, nggak pergi sholat lebaran Kak.
1: Tapi gimana keadaannya di sana? Rame nggak?
3: Waktu malam takbiran ada rame juga sih, tapi nggak terlalu rame kayak lebaran Idul Fitri Kak.
1: Iya sih, kadang kan kadang Idul Fitri lebih rame ya, kadang Idul Adha lebih rame juga. Apa?
3: Iya, tapi nggak terlalu ramai kayak gitu, kayak Lebaran Idul Fitri.
1: Tapi tetap seneng lah ya, kalau udah Lebaran tuh tetap seneng lah ya. Ada makan daging nggak hari ini? Udah makan daging belum?
3: Udah Kakak, udah duluan.
1: Ada cepet banget Syarifah.
3: Kakak telat.
1: Kakak telat nih. Orang tepat Kakak besok potong kerbaunya nggak hari ini.
3: Bagi dong Kak.
1: Belum. Belum dapat. Besok. Ini Syarifah kedulanan daripada Kakak nih. Dengan duluan.
3: Iya, saya dapat daging duluan kami makan pada Kakak Cynthia.
1: Tadi makannya apa? Dibuat apa? Di rendang kah?
3: Gadang, iya enggak direndang. Direndang dikit Kak. Habis itu nggak makan pakai nasi sih, pakai lontong.
1: Oh, pakai lontong. Wah, mantap kali ya. Enak dong.
3: Kakak kesini lah biar dapat makan lontong.
1: Gratis nggak?
3: Iya, gratis. Gratis buat Kakak.
1: Oke, insya Allah ya nanti lah.
3: Kan Syarifah belum pernah jumpa nih sama Kakak. Iya. Jadi kepengen ketemu nih sama
1: Kakak. Boleh dan insya Allah nanti ya. Kadang kan dinas kan. Nanti lah kalau lapang-lapang insya Allah kesana. Tapi gratis ya. lontongnya ya.
3: Oke okay deh, khusus buat kakak gratis, gratis praktis.
1: Oke okay, Syarifah, tapi inget tuh Syarifah jangan banyak-banyak makan daging, nanti naik ini kolesterol. Kolesterol.
3: Iya, Syarifah nggak ada terlalu banyak kelebihan juga sih kak. Kadang makan daging setiap hari bosan juga sih.
1: Iya, nggak peselang-seling juga ya. Kadang daging, kadang ikan atau sayur-sayur gitu ya.
3: Kadang daging ayam gitu sekali-sekali.
1: Iya, biar nggak ini daging-daging terus.
3: Iya.
1: Syarifah ada mau salam-salam nggak? Atau mau request-request?
3: Request lagu dulu deh kak, nanti baru salam.
1: Oke, boleh dong. Request apa nih?
3: Lagu yang terbaru apa kak?
1: Lagu yang terbaru, ini kan Piala Dunia nih, banyak lagu Piala Dunia nih. Lagu
3: boleh lah, boleh. Saripa mau dengar lagu itu.
1: Oke, lagu
3: Syed. Kemarin, malam kemarin mau request lagu itu sama Bang Nanda, lupa. Bang Nanda lupa putarin.
1: Oh gitu. Iya kan semalam ini, semalam kan karena suasana mau lebaran jadi
3: lebaran.
1: Banyak jadinya apa banyak takbiran juga. Jadi yang Piala Dunia yang Shakira ya. Nanti bakal kakak putar.
3: Oke,
1: Kak. Oke, salam-salam nih atau mengucapin selamat Idul Adha nih untuk teman Pro 2 yang lain.
3: Salam-salam aja deh.
1: Salam-salam aja. Apa nih?
3: Salam-salamnya buat Kak Fauza, terus buat Kak Cynthia, buat Kak Eti, buat Dokter Ruspa Rutina, buat Kak Darmayani, buat Kak Emma Karisma, buat Kak Risna Fitria, buat Bang Nanda, buatnya Bang Faiz, Bang Reno, buat Papi Marwan, buat semuanya deh tanpa kecuali.
1: Oke, makasih banyak ya Syarifah ya. Selamat Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan hari ini aktivitasnya berjalan lancar. Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi nanti kita.
1: Oke. Oke, teman Pro 2 ada lagi nih teman Pro 2. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ini dengan Kak Mirna. Aduh.
4: Iya, Kak, kemarin sama Bang Faiz berdua ya?
1: Hah? Enggak.
4: Iya, kemarin siang ya? Siang apa sore? Siang.
1: Kemarin kebetulan Fauza libur, enggak ada dinas.
4: Enggak, kemarin pagi apa kemarin lagi gitu, ada berdua.
1: Sama Kak Tia kali, Kak Cynthia, Cynthia.
4: Kurang tahu juga, cuma berdua kemarin. Kak Meza ya?
1: Oh iya, Kak Meza berarti itu.
4: Asik kali, kita mau telepon, rupanya gak ada telepon-telepon. Berdua gitu kan seru.
1: Iya sama Kak Meza, karena kan Kak Meza di Pro 1, karena mungkin main kesini sebentar kan.
4: Iya, ini mohon maaf lahir batin Kak.
1: Oh iya, mohon maaf. Ini Fauza ini, baru kayaknya baru pertama kita ya, Kak Mirna ya?
4: Iya, karena kalau kakak kan jarang malam, hobi malam kan?
1: Iya, ada beberapa kali. Kadang enggak terlalu sering memang. Tapi
4: kebanyakan Bang Faiz kan?
1: Iya, sama Syarifah tapi udah sering kok sama Syarifah sama yang lain nih. Kalau sama Kak Mirna jarang berarti nih. Baru hari ini ya Kak Mirna ya?
4: Kayaknya kedua kali ya. Hari itu udah pertama kali udah pernah.
1: Oh udah pernah ya? Aduh lupa lagi Kak Mirna.
4: Iya, udahlah agak lama waktu itu kan kakak satu lagi belum ke Pro 1.
1: Iya, ini baru. Kak Mirna selamat ini, apa?
4: Ini malam tak ada tema kak?
1: Ada dong. Tadi udah bahas tadi temanya kak. Tadi temanya Idul Adha sehat tadi.
4: Oh Idul Adha sehat, berarti tidak boleh makan daging, jangan banyak-banyak, bersehat gitu.
1: Iya, boleh dong makan daging, tapi nggak boleh berlebihan kak, nanti kolesterolnya makin naik nanti.
4: Tapi kemarin lagi kak, Bang Faiz sudah cerita semua tentang Idul Adha ini, maksudnya makan daging yang bagaimana supaya
1: iya.
4: Sehat, makan apa lagi biar sehat gitu kan.
1: Iya, kan biar diingetin juga kak, kan kalau Idul Adha banyak banyak orang makan daging, takutnya makan daging banyak-banyak tapi nggak gerak, nggak ini, nggak jalan, nggak gerak, nggak olahraga, nanti kolesterolnya naik, asam uratnya naik gitu.
4: Tapi katanya kalau daging Idul Adha ini sehat, nggak ada penyakit.
1: Sehat, sehat, tapi semua yang berlebihan tuh nggak baik. Semua yang udah kalau iya, kalau udah makan daging dari pagi siang malam sampai besoknya daging tanpa makan, enggak makan sayur, enggak makan buah, itu nanti naik nanti ini asam urat.
4: Iya, memang kalau dipikir-pikir memang kalau siang malam pagi makan daging mulu memang ya sakit memang.
1: Iya.
4: Cuma harus ada sayurnya juga memang kan?
1: Betul kata Kak Mirna. Intinya kalau semua yang berlebihan tuh nggak baik Kak Mirna.
4: Iya, kemarin lagi Bang Pais satu harian kan dia cerita tentang kesehatan juga.
1: Oh iya, malam-malam juga.
4: Soalnya dia Bang Pais kemarin nggak salah dari jam berapa deh sampai sore cerita tentang kesehatan masalah daging ini juga cerita semuanya. Cuma kan iya habis itu nggak lama dia jam berapa berdua deh sama cewek.
1: Iya mungkin sama Kak Meiza atau sama yang lain. Fauza juga kurang tahu Kak Mirna, nantilah Fauza tanya-tanya sama Bang Pais ya.
4: Iya maunya kak kalau berdua siar gitu
1: ya.
4: Terima telepon jadi seru gitu.
1: Oh gitu. Oh besok lah Fauza kasih tahu Bang Pais ya. Besok kalau misalnya ada berdua nanti terima telepon.
4: Besok dia tugas kan?
1: Apa?
4: Besok dia kan tugas.
1: Besok Bang Pais tugas malam.
4: Oh malam.
1: Iya besok tanya langsung ke Bang Pais boleh juga.
4: Oh boleh. Iya. Besok kita tanya. Jadi ini ada salam-salam apa tidak?
1: Ada dong. Kak Mirna mau salam-salam sama siapa nih?
4: Tadi udah banyak orang masuk, Kak.
1: Tadi sudah ada Kak Ina sama Syarifah.
4: Oh, baru dua?
1: Iya, baru dua. Baru Fauza buka. Kak Mirna mau salam-salam sama siapa?
4: Oh, untuk Ina, untuk Syarifah, untuk Mak Tengah, untuk Kak Ida, untuk semua-semua. Mohon maaf lahir batin, innal faizin wal faizin. Untuk kakak lagunya apa ini kak? Ada apa di situ?
1: Banyak nih, mau lagu Indonesia atau lagu manca?
4: Pokoknya inilah kak, apa? Kalau ini...
1: apa?
4: Suka hati kakak lah, apa yang enak didengar lah ya kan?
1: Oke, boleh.
4: Ya, untuk kakak sukses selalu, sehat selalu, mudah rezekinya banyak sekali.
1: Amin.
4: Mudah-mudahan jadi penyiar and best to the best.
1: Oh.
4: Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Mirna. Wah, hari ini ada 3 penelpon nih. Tadi ada dari Kak Ina, ada dari Syarifah. Ada juga dari Kak Mirna nih teman Pro 2. Wah hari ini alhamdulillah semangat semua nih karena kan Idul Adha, siapa yang enggak semangat nih kalau Idul Adha ya, semuanya kumpul keluarga. Kalau misalnya enggak kumpul sama keluarga pasti teleponan gitu. Pokoknya kalau Idul Adha tuh semua orang berbahagia. Daging kurban ada gitu. Makan makanan enak juga gitu. Jadi untuk teman Pro 2 semuanya selamat hari raya Idul Adha. Semoga semua yang hari ini diberikan keberkahan untuk kita semua teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal puterin dulu nih lagu-lagu yang tadi udah di request dari Kak Ina sama Syarifah sama Kak Mirna juga. Dan nanti tentunya Fauza bakal bahas-bahas juga masih seputar Idul Adha dan pengen juga nih dengerin teman Pro 2 lainnya cerita-cerita momen Idul Adha-nya hari ini gimana gitu. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Ini dia lagu dari Shakira, Burna Boy, yaitu dengan Viva. Selamat mendengarkan.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi STMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Fadilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Timur 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini. Kali ini kita dapat pesan spesial nih dari Lara Purnamasari untuk teman Pro 2 di hari Idul Adha ini. Yaitu pesannya, terkadang kurban sejatinya bukan hanya tentang menyembelih. Terkadang kurban sejatinya bukan hanya tentang menyembelih hewan ternak saja, melainkan tentang sejauh mana bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini kita belum mampu berkurban dengan binatang ternak, maka kurbankanlah sifat kebinatangan yang mungkin masih kita pelihara dalam diri kita hingga saat ini. Sembelihlah rasa iri yang terus sembuh, ego yang selalu ingin menang sendiri, amarah yang sulit dikendalikan, serta kesombongan yang membuat hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya Idul Adha bukan hanya tentang daging yang dibagikan, tetapi tentang hati yang belajar ikhlas, taat, dan rela berkorban demi menjadi pribadi yang lebih baik di hadapannya. Nah, itu tadi pesan dari Lara Purnamasari. Wah, dalam banget nih pesannya. Dan tentunya ini ada request juga nih dari Lara Purnamasari, yaitu lagu dari Tata Janeta, Korbanmu. Nah, nanti bakal Fauza berikan juga nih. Fauza bakal puterin lagu requestan dari Kak Lara. Makasih banyak Kak Lara atas pesan menyentuhnya, khususnya untuk teman Pro 2. Dan itu juga jadi pengingat kita untuk semuanya, apalagi di momen Hari Raya Idul Adha ini, bahwasanya berkorban itu bukan daging aja, tapi kita mengorbankan hal-hal yang enggak baik sehingga jauh dari kehidupan kita nih tuh teman Pro 2. Dan tentunya Fauza juga bakal masih menunggu teman Pro 2 yang mau ngobrol-ngobrol seputar momen Idul Adha hari ini atau seputar topik kita. Langsung aja ke 0811-6877-903. Dan tentunya Fauza pengen banget dengar pengen banget dengar kira-kira suasana hari raya Idul Adha hari ini gimana di tempat teman Pro 2 gitu. Jadi Fauza masih nunggu, tapi sambilan nunggu Fauza bakal puterin nih lagu dari Tata Janeta yang berjudul Korbanmu, requestan dari Kalara Purnamasari. Selamat mendengarkan.

Saya doktorannya Haji Abdul Nicut sebagai ketua MPD Kabupaten Negara saya. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.

0: RRI Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, tentunya Fauza masih menunggu nih telepon dari teman Pro 2 untuk menceritakan momen Idul Adha-nya hari ini atau Idul Adha sehat sesuai topik kita pada hari ini. Dan tentu aja kalau misalnya mau nelpon langsung aja ke 0811-687-7903 atau boleh chat atau kalau misalnya mau request-request lagu boleh banget di teman Pro 2. Nah, sambil menunggu-nunggu teman Pro 2 untuk menghubungi, Fauza bakal bahas dulu nih tentang tadi kan kita udah bahas tentang makanan, penyebabnya, dan cara ngatasinnya juga nih teman Pro 2. Nah, tapi secara spesifik Fauza bakal bacain juga nih informasi itu teman Pro 2 yang mana gimana cara biar kita gerak rutin biar tetap seimbang nih teman Pro 2. Yang mana tadi kan kita udah setelah makan enak, jadi kadang teman Pro 2 pasti sering yang nama melupakan gerak nih. Biasanya habis makan ya udah duduk aja gitu. Bahkan ada juga yang melakukan hal-hal yang gak baik kayak rebahan, malah scroll TikTok dan sebagainya, jadi gak gerak nih teman Pro 2. Nah, padahal teman Pro 2 sederhana banget nih, gak harus olahraga berat, bisa aja jalan kaki, bantu bersih-bersih rumah, atau sekedar aktif bergerak setelah makan nih teman Pro 2. Kemudian tujuannya apa nih teman Pro 2? Biar tubuh kita tetap seimbang, gak cuma diam, menikmati tapi juga aktif membakar energi nih teman Pro 2. Coba bayangin abis makan daging terus langsung rebahan. Enak sih teman Pro 2, tapi badan jadi berat. Jadi berat banget tentunya karena kita gak gerak nih teman Pro 2. Nah makanya Fauza ingetin nih untuk teman Pro 2, sedikit gerak itu penting banget, minimal 10-15 menit jalan santai aja. Itu udah bagus banget nih teman Pro 2. Kalau misalnya ada teman Pro 2 mau jalan-jalan sambil silaturahmi 10 atau 15 menit sambil gerak habis makan itu bagus banget biar tubuh kita tetap beraktivitas, biar enggak duduk aja karena makan kan harus dicerna juga nih teman Pro 2. Makanya Idul Adha bisa tetap bisa happy tapi badan juga tetap harus fit nih teman Pro 2. Jadi Idul Adha memang jadi momen bahagia, makan enak itu boleh banget tapi tetap harus bijak dalam porsinya. Jangan lupa setelah makan jangan langsung rebahan. Jangan langsung rebahan, scroll TikTok dan sebagainya, tapi gerak sedikit biar tubuh tetap sehat dan bertenaga. Karena sehat itu juga bagian dari nikmat yang harus kita jaga. Jadi untuk teman Pro 2, selamat Hari Raya Idul Adha dan Fauza tetap ingatin untuk selalu jaga kesehatan tubuh kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

pendengar, kita lanjut lagi dengan fakta-fakta unik Piala Dunia FIFA yang belum banyak diketahui. Tahukah kamu, sebelum pertandingan dimulai, rumput stadion biasanya dipotong dengan pola tertentu. Selain bikin stadion terlihat keren dari atas, pola itu juga membantu pemain dan wasit melihat arah permainan lebih jelas. Lalu ada fakta menarik soal ban kapten. Di turnamen besar seperti Piala Dunia, warna dan desain ban kapten diatur resmi agar mudah dikenali kamera dan wasit. Jadi bukan asal satu warna saja. Dan ini unik banget. Beberapa pemain ternyata punya kebiasaan membawa benda keberuntungan ke ruang ganti. Mulai dari foto keluarga, gelang khusus, sampai sepatu lama yang katanya pembawa hoki. Oh ya, saat Piala Dunia berlangsung, jutaan pesan dan postingan media sosial bisa muncul hanya beberapa detik setelah gol terjadi. Jadi kadang internet ikut panas karena orang seluruh dunia bereaksi bersamaan. Selain itu ada juga fakta soal bola pertandingan. Setiap bola resmi biasanya diberi teknologi khusus untuk memastikan pantulan, putaran, dan kecepatannya tetap konsisten selama pertandingan. Dan yang paling keren, lagu kebangsaan sebelum pertandingan ternyata jadi salah satu momen paling emosional bagi pemain. Banyak pemain mengaku merinding, bahkan sampai menitikkan air mata ketika lagu kenegaranya diputar di stadion penuh penonton. Makanya, Piala Dunia bukan cuma soal sepak bola, tapi juga soal teknologi, emosi, dan tradisi yang menyatukan dunia. Stay tune terus ya, karena masih banyak fakta unik lainnya yang siap bikin kamu makin kagum dengan Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santoso SE, MM, Jabatan Inspektur Pembantu 4, Inspektorat Kabupaten Aceh Barat. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikutin terus ya RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: sedang mendengarkan Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro2 semuanya, tentunya masih bersama Fauza di sini dan tentunya Fauza masih menunggu teman Pro2 yang mau curhat, yang mau cerita seputar hari ini tentang momen Idul Adha-nya, boleh banget hubungi ke 0811-6877-903. Nah, sambil menunggu teman Pro2, Fauza bakal baca ini informasi seputar kurban untuk hari ini. Yang mana tentunya hal ini dilansir dari rri.co.id, Bupati Aceh Barat apresiasi Presiden atas bantuan hewan kurban, teman Pro2. Yang mana memang momen Idul Adha di Aceh Barat terasa semakin bermakna dengan hadirnya bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia. Yang mana bantuan ini pun mendapat apresiasi langsung dari pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Aceh Barat. Bantuan tersebut diserahkan usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Baitul Makmur, Melabuh, yaitu pada hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Sapi kurban yang diberikan memiliki bobot lebih dari 1 ton. Wah, 1 ton nih teman Pro2, dan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui panitia kurban. Bupati Tarmizi juga menyebut bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah, sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di momen Idul Adha ini. Selain itu, pemerintahan Kabupaten Aceh Barat juga melaksanakan pemotongan hewan kurban yang kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat secara merata di berbagai wilayah. Nah, untuk teman Pro2, Idul Adha memang bukan hanya tentang ibadah kurban, tetapi juga tentang memperkuat solidaritas dan kebersamaan, yang mana semoga semangat berbagi ini terus terjaga di tengah masyarakat kita semua.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Produa Melabo, Facebook Produa RRI Melabo.
1: Halo teman Produa semuanya, tentunya masih menunggu teman Produa untuk cerita, ngobrol, dan request nih, apalagi di momen Idul Adha hari ini. Nah, kalau teman Produa mau cerita atau request, boleh banget langsung ke 0811-6877-903. Nah, sambil menunggu teman Produa, Foza bakal bacain nih informasi untuk teman Produa, apalagi di momen Idul Adha ini nih teman Produa, yang mana tentunya ini dilansir dari rri.co.id nih teman Produa. Ada tips menyimpan daging kurban agar tahan lama dan tetap segar. Nah, jujur deh teman Produa, di rumah sekarang di kulkasnya isinya daging kurban semua enggak teman Produa? Mungkin ada teman Produa yang besok bakal baru potong kurbannya, tapi yang udah nih kira-kira di dalam kulkasnya udah banyak daging gak teman Produa? Atau malah masih bingung ini dagingnya mau disimpan gimana ya biar gak cepet rusak gitu. Karena kan alhamdulillah kita diberikan keberkahan untuk mendapatkan daging kurban insya Allah secara merata, siapa aja dapat nih teman Produa. Pasti bingung kalau misalnya belum pengen dimasak, gimana ya nyimpannya ya, karena kan kadang di dalam kulkas kita udah penuh gitu, cara nyimpan yang baiknya gimana gitu. Nah, penting banget nih teman Produa, karena salah cara nyimpan sedikit aja bisa bikin kualitas daging cepat turun loh teman Produa. Hal ini dilansir dari rri.co.id, penyimpanan daging kurban yang tepat sangat penting agar tetap segar, aman dikonsumsi, dan tidak cepat rusak. Nah, ini caranya nih teman Produa. Yang pertama, jangan langsung mencuci daging. Jangan langsung mencuci daging sebelum disimpan, karena air bisa mempercepat pertumbuhan bakteri. Kemudian yang kedua nih, potong daging sesuai porsi masak supaya lebih praktis dan tidak perlu sering dicairkan ulang. Nah, biasanya kayak ditaruh di tempat-tempat gitu nih, kayak simpan dalam wadah tertutup atau plastik food grade agar tetap higienis dan tidak terkontaminasi. Kemudian untuk penyimpanan lebih lama, daging sebaiknya langsung dimasukkan ke dalam freezer. Dan jangan lupa teman Produa berikan label tanggal penyimpanan supaya kita tahu kapan dagingnya mulai disimpan dan masih aman dikonsumsi. Karena menurut panduan USDA, daging yang disimpan di freezer dengan suhu yang tepat bisa bertahan cukup lama tanpa menurunkan kualitas secara signifikan. Nah, gitu untuk tips menyimpan daging kurban agar tetap aman dan tidak cepat rusak teman Produa. Jadi untuk teman Produa yang punya daging kurbannya yang alhamdulillah cukup banyak, nah jangan lupa untuk jangan dicuci dulu teman Produa, karena tadi mempercepat pertumbuhan bakteri. Nah, kalau Fauza biasanya di rumah dibersihin dulu, bisa dibersihkan tapi nggak pakai air, terus dimasukkan ke plastik-plastik gitu, jadi kita sesuai porsi gitu teman Produa. Jadi setiap masak kita ambil satu dari freezer, setiap masak kita ambil satu, jadi yang nggak kita masak tuh tetap di dalam freezer, tetap nggak dicair-cairkan biar tahan lebih lama. Jadi teman Produa, kalau cara simpan dagingnya benar, bukan cuma awet tapi juga tetap aman dan enak diolah nih. Jadi untuk teman Produa, ayo lebih bijak mengelola stok daging kurban di rumah. Dan tentunya Fauza tetap ingatin untuk teman Produa, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan sampai makan daging kurban secara berlebihan. Imbangi juga dengan makan makanan yang lain seperti sayuran, buah, dan lain sebagainya. Intinya tetap seimbang teman Produa. Nah, itu untuk tips agar daging kurban tetap disimpan dengan aman dan tetap enak tentunya kalau diolah nanti. Dan tentunya Fauza bakal berikan juga informasi lainnya untuk nanti seputar momen Idul Adha dan seputar hal lainnya untuk untuk didengarkan untuk teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

semasa-masa berdebat akan masalah ini ya. Buat kalian yang lebih

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Produa Melabo, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Produa semuanya, sekarang sudah menginjaki pukul 23.08 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya sesi curhat-curhat kita hari ini sudah berakhir ya teman Produa. Terima kasih banyak tadi teman Produa yang udah ikut bergabung. Ada tadi ada Kak Ina, ada Kak Syarifah, ada Kak Mirna, ada Kak Lara juga yang tadi cerita-cerita tentang momen Idul Adha-nya pada hari ini dan request juga nih untuk lagu-lagu. Dan tentunya untuk teman Produa yang belum bisa bergabung untuk hari ini, gak apa-apa, insya Allah besok kita bakal lanjut lagi nih cerita-cerita yang pastinya bakal menunggu banget nih untuk teman Produa sharing, ngobrol, request apapun ceritanya. Dan tentunya tak hanya itu, walaupun sudah berakhir nih sesi cerita-ceritanya, Fauza bakal tetap menemani teman Produa hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya dengan musik-musik musik-musik pilihan untuk teman Produa untuk menemani teman Produa beristirahat di malam hari ini. Jadi selamat mendengarkan, tetap stay tune terus di Produa RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

0: Hai.
1: Udah lama di sini. Aku boleh duduk?
2: Boleh.
1: Jadi udah

trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal, yaitu Brasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

0: Setia FM, Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan ke musik berikutnya, Fauza mau ingetin nih, untuk teman Pro 2 yang sudah beraktivitas di rumah malam ini, jangan lupa pastikan pintu dan rumahnya sudah dikunci dengan baik, apalagi sebelum istirahat nih. Dan untuk teman Pro 2 yang masih di perjalanan atau yang akan pulang malam ini, tetap selalu berhati-hati di perjalanan tentunya, karena kondisi malam hari perlu ekstra waspada, jadi selalu jaga keselamatan dan fokus selama berkendara. Semoga malam teman Pro 2 tetap aman, tenang, dan penuh keberkahan, apalagi untuk menjelang istirahat di malam hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Prodo Melabo, Facebook, Prodo RRI Melabo.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu yang soleh.

Baik teman Pro 2, di sini sampai di sini kami menyajikan acara siaran program 2 RRI Melabu sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 90,3 MHz, edisi siar Rabu 27 Mei 2025. 26. Kami akan kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 waktu Indonesia bagian barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, Kawai 16. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 Nilar Radio Republik Indonesia, program Madura Radio Mulabo yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz edisi hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program Madura, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar, kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Haris Fadilah, Kepala Stasiun bersama Angkasawan Angkasawati, Radio Republik Indonesia Melabuh dan keluarga besar, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh pendengar, mitra kerja, stakeholder, pemerhati siaran, serta kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh di wilayah pantai barat selatan Aceh. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita berkurban dengan penuh keikhlasan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita teladani kerasulan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi STMM, Bupati Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dengan semangat Hari Raya Kurban, mari kita tingkatkan silaturahim, saling memaafkan dengan sesama, saling peduli, bersatu demi Aceh Barat maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Nelson, Direktur Utama PT Mikro Bersaudara dan PT Bara Energi Lestari, bersama seluruh manajemen dan karyawan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Aceh Barat dan Nagandaya. Idul Adha menjadi momentum untuk menumbuhkan keikhlasan, memperkuat rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian dan kebersamaan dalam menghadapi seluruh tantangan. Semoga semangat berkorban membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, serta senantiasa mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok tisu berserakan? Ih, jorok tahu? Kamu tahu?

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang gak pesan kopi?
0: Ya, gak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan. Mendung. Pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang, soalnya.
1: Ganti, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.